0: Selamat pagi juga untuk sahabat budaya pagi hari ini, masih di program Ngopi Pagi Sahabat Budaya. Nanti kami akan hadirkan perakiran cuaca Bangka Belitung untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nike, yuk.
1: Mary.
0: Di air masu.
1: Rara kan?
0: Oh, yuk Mer, bener yuk. Alhamdulillah, yuk Mary, cimane kabar?
1: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Alhamdulillah.
1: Pulang ala tuwe nih, Rara.
0: Oh, tetap sehat, semangat bayi yang pasti ya.
1: Aku pulang uji, Rara. Tapi ya, radio bergabung dulu kali ya.
0: Oh, lapun.
1: Lempah nih rencana, ha?
0: Lempah apa, yuk?
1: Nah, lempah semedak ya, nah pakai kelapa.
0: Wadah, masak lemak jadi ya kan hari ini?
1: Hah?
0: Oh, masak lemak jadi ya?
1: Oh.
0: Apa ganti ya?
1: Kalau apa rempah ikan.
0: Kayak sambal, nasi anget. Wah, nyaman ya yuk. Kayak ikan asin goreng. Wadah. Nesah lah udah segala macam mak.
1: Lah, udah nyapu dan nyuci segala pang ke sungai sudah ya.
0: Iyalah udah. Oh, jadi ya ke sungai ya sano nesah.
1: Aku ni tidak tur rau dan ano tetape. Dan ni ada lubang sedikit dek. Lupa kalau bang Raras. Tegas saya lah tu. Tem dia setinggal lah kaki gua. Apa setiap hari Raras? Kata hari seminggu lah.
0: Weh, lah seminggu ni lah sakit kaki ya.
1: Tapi ya baca lah meja anak baca rapot dari kencing kuyo.
0: Hati-hati.
1: Urut Raras. Betul kali urut lah. Sudah sembuh lah. Kita alhamdulillah. Jadi lah sedikit bantak sakit lah tentu.
0: Karena dari anak kaki pergelangan kaki tu kan biasa sampai ke atas pinggangnya.
1: Aku mata kaki bengkok besar malah agak lebih sini lah.
0: Nila dia lom.
1: Kaki darah.
0: Nila kurang jadi bengkak kah?
1: Ada lah kurang bengkok tapi ada sedikit aja dia lari.
0: Oh.
1: Baru bener lom belum tapi ya menak wayok lari kena. Tapi kait bentuk motor duduk antar kadang anak antar.
0: Oh, men lo manok lom sebuah higa, dah kau wajib bengkak lagi ke lah?
1: Yang gini, tak dikaya, bentak motor, sebulan jemput ni ya.
0: Oh, lapun, ya sihat lah yuk, hati-hati nya yuk.
1: Oh, lah,
0: amin. Yuk, pagi ni ada lagu apa yang nak didengar, kayak yuk mer.
1: No, cinta dari seberang deh, oh.
0: Cinta dari seberang, okay.
1: Selama-selama, cek Julia, cek Embera, cek Putra Sambas, Cik Mama Rati, Cik Yu Aminah, Cik Sinta, Cik Bude Sumi, Cik Mang Yan, Cik Tok Amat, Cik Mang Bujang, Cik Mang Brahim, Cik Ko Ayum, Ko Ayau, Cik Ape Tone Yu Dati, Cik Mak Marni, Cik Yu Ape ni Yu Putri, Cik
0: capek.
1: Apa Bang Dumroh ke Seriatun semoga no selamat apa tujuan.
0: Amin.
1: Ke Farida, ke Abdullah, ke Ya Suhamin, ke Yakni.
0: Oh.
1: Ke Yalele no
0: Tara. Oh, lapuan ayu. Yo lapuan ah.
1: Ya Rara, semoga sehat selalu, ceria selalu.
0: Yo, makasih.
1: Semoga lapuan suami Rara.
0: Alah, makasih yuk.
1: Semoga dimudahkan urusan apapun Nara lancar
0: ya. Amin, amin.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini. Seperti kelasan informasi cuaca kami sampaikan untuk Ika bahwa cuaca Kepulauan Bangka Belitung didominasi berawan di hampir seluruh wilayah kecuali Kabupaten Bangka Barat yang berpotensi hujan ringan dengan peluang mencapai 70% dari perakiraan ini dirilis BMKG Stasiun Klimatologi Bangka Belitung berdasarkan pembaruan 23 Juni 2026 kemarin. Dan untuk wilayah mana yang perlu diwaspadai yaitu Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka mendapat kondisi berawan dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan 78 hingga 98, Gerah pasti terasa, namun bawa payung karena potensi hujan ringan di sore atau malam hari tetap ada meski tidak dominan. Kabupaten Belitung dan Belitung Timur relatif bersahabat, suhu lebih sejuk 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 85 hingga 98% dan cuaca berawan. Aktivitas luar ruang aman dijalani, tapi UV index tinggi antara pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan wisatawan yang berencana ke pantai sebaiknya menggunakan tabir surya dan juga topi pelindung. Oke, untuk sahabat budaya, demikian untuk informasi cuaca yang kami sampaikan kali ini. Silakan yang ingin bergabung kembali pagi ini di 08 12 13 14 10 39. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, ngopi pagi.
0: Selamat pagi, Julia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baiklah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Alhamdulillah sehatlah nih juga Julia.
2: Kita sehat tetap walaupun cuacanya ekstrimo.
0: Cuacanya sudah beralih sekarang nih.
2: Beralih menjadi musim durian, Uli.
0: Benar, musim durian, musim manggis, rambutan.
2: Lah musim penyakit, Uli, kata orang.
0: Banyak yang nyebut macam nak tuh. Tapi Julia sehat-sehat baik ya.
2: Alhamdulillah, menjulia nih. Suara kayak ini lah, pokok ceria-ceria lah.
0: Ceria selalu.
2: Sesuai dengan cuaca lah.
0: Oh.
2: Cuaca mendung, mendung lah. Itu suasana hati ya.
0: Oh. Jadi begadang dah hari ini, kisah tuh.
2: Begadang dong, Portugal. Unggul 5-0. Lauk pesus Uzbekistan.
0: Lah, mentu Uzbekistan.
2: Gold hat-trick.
0: Lah, mentu Uzbekistan pulang dak demadehin deh ya.
2: Oh, Mang. Waalaikumsalam deh.
0: Dak noleh lagi, dak kelihatan lagi punggung.
2: Dak noleh lah, pulang kampung lagi.
0: Tapi biar macam nak tu pagi-pagi nak ni tetap beraktivitas macam biasa lah, oh, Julia, walau begadang. Oh.
2: Biasa lah, walaupun ni tetap lah solat subuh, yang namanya solat duha tu hati lah, pokok lancar pokok.
0: Lancar.
2: Yang namanya ibadah tu jangan ditinggal. Walaupun begadang kita kan ada alarm,
0: ada
2: gitu
0: alarm.
2: Kan baca ngidup alarm jam 12 misal kayak tuh.
0: Nih Julia lah sarapan pagi lom
2: rencana kelak lah.
0: Oh Julia, nanya Julia hobi dak minum jamu nih? Biasa kan pagi-pagi orang kan ada rutinitas dak renyek minum jamu, tapi karena mbak jamu kadang lah datang minum air jahe jadilah jamu tuh. Menjulia nih.
2: Dia memang hobi jamu.
0: Hah? Mau hobi ya?
2: Hobi jamu. Setiap pagi tuh tiga seminggu tuh 3 kali.
0: Jamu apa jenis apa tuh? Untuk apa?
2: Jamu untuk ini kunyit asem.
0: Oh, kunyit asem.
2: Kayak jahe kan terakhir itu yang minuman yang pemanis itu, kayak jahe.
0: Oh.
2: Jahe merah tuh.
0: Bener lah, menku jarang minum jamu, cuman melihat jahe jadi lambak.
2: Efek ngantuk begadang semalam. Suara agak rendah nih. Suara gelas macam ke apa entah. Mak kami bikin tapi ketan kuat durian loh.
0: Oh, lah sudah, mentu.

0: Jalan-jalan ke
1: apa tuh kemarin no?
0: Beli apa? Apa ke pasar buah beli buah durian. Ke pasar buah beli buah durian. Buah durian dibuat jadi kuah bubur durian, buah ketan, bubur ketan. Ulanglah.
1: Itulah pokok ketan durian lah.
0: Ya, pokok buah ya. Lalu enggak ada fokus nih akibat efek begadang semalam. Apa itu namanya? Pokoknya benar-benar pergi ke pasar buah beli buah durian.
1: Cakep.
0: Buah duriannya dijadikan kuah bubur durian, bubur ketan. Begitu banyak duda-duda keren. Tetap pilih duda manis Kalimantan.
1: Ya.
0: Untuk kesik lagi jalan-jalan ke negeri Cina karena Portugal menang nih kan. Tidak lupa singgah ke Manado. Marilah kita nobar Piala Dunia. Dukung Portugal, Cristiano Ronaldo.
1: Wih, 5-0.
0: Uzbekistan.
1: Pulang dak made, pokok. Awak lah pun, luar biasa lah pokok. Okay,
0: lagu ni ya, apa ya lagu 1.2.
1: Boleh.
0: Cantik.
1: Siapa yang punya?
0: Tak tahu putra mana pokok.
1: Okay lah.
0: Udah tu salam salam ke Mama Rati, ho, ke Bu Marni, Mak Mang Yan, Mak Tin, Pak Iing, Bu Tin Terluas, itu siapa yang tadi? Oh, Bu Mary, Bunda Mary ya, aduh, yo. Bunda Mary, semoga sehat selalu, cepat sembuh, masih ge, tak nengok lagi mermaid, tulis sehat, ada ge? Maaf, Bunda Mary. Sudah tuh yuk seriatun kayak Bang Ridho yang nak ke apa ke Lampung, pulang kampung hari ini ke Lampung. Lancar lah pokok pelajar perjalanannya, semoga selamat sampai tujuan. Sudah tuh Pak Abdul kayak Bu Rida. Sudah tuh Bang Kak Ngin yang lah pulang
1: ke mana nih? Pulang ke mana nih?
0: Dari Jawa.
1: Oh, pantas lah lama tidak dengar sore dia.
0: Oh, emang ni ada deh lah, nggak pulang lah nyak.
1: Oh, awak lah punya.
0: Udah tu ya suami toh, udah tu siapa lagi? Gali-gali lah. Ni apa? Kek Kuayau, Yuk Fitri, lupa astagfirullahaladzim. Sudah tu kek Bu Mati tadi kek Bunga Melati ya, Kuayau tadi kek Imelda anak ke, sudah tu. Pokok dibungkus habis lah.
1: Kan hamwe lah, awak lah.
0: Ya bujang mengamat nih atap mantap.
1: Yo lah pun mantap.
0: Yo lah pun. Ke Bangka Belitung nih pradi kita nih.
1: Awak.
0: Pokok jangan putus asa. Kadang nonton Piala Dunia.
1: Siap.
0: 2026.
1: Mantap. Oke lah.
0: Mantap.
1: Yo.
0: Sodang. Trebeu. Untuk Rara, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, doa yang sama lah.
0: Oke.
1: Okay. Yo, terima kasih.
0: Semoga sehat selalu, Ra.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Julia sudah bergabung untuk pagi hari ini bersama Prompat di Ngupi Pagi.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita, biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi menukan kita yang meli dan ngeramai lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi, biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman. Nih, lihat tuh. Angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang. Lu mas apa? Padam lah, Bik Siti.
2: Seperadi, terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih.
3: Ke sungai memancing ikan baung.
4: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
5: Banyak gule, bising umut.
4: Ketengok lajem berapi itu.
5: Wah, lajem lapan rupa gul.
4: Apa kabar Bangka Blitong ne?

Adik di kabar Bangka Belitung pagi hari ini gue sampaikan informasi untuk Kika. Upaya penyelamatan warisan budaya lokal yang mulai langka kini menyasar ruang-ruang kelas di ujung barat Pulau Bangka. Langkah konkret ini diwujudkan dengan cara pemerintah Kabupaten Bangka Barat melatih pelajar menganyam kopiah resam di SMK Negeri 1 Mentok demi mencegah kepunahan kerajinan khas tersebut. Keputusan ini diambil karena jumlah perajin terampil yang menguasai teknik anyaman rumit yang terus menyusut dimakan usia. Tanpa ada regenerasi cepat, identitas budaya masyarakat lokal akan terancam hilang dalam satu dekade ke depan. Dan bagi para siswa, pelatihan ini bukan sekedar mengisi waktu luang, melainkan bekal keterampilan ekonomi kreatif yang bernilai jual tinggi. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat Agustiadi menegaskan bahwa kopiah berbahan serat resamni merupakan identitas kultural yang melekat kuat ke sejarah masyarakat. Kehadiran anak-anak muda dalam ekosistem kerajinan ini dinilai sangat krusial untuk menjaga rantai produksi supaya tetap hidup. Demikian dalam kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Sampai jumpa di kabar Bangka Belitung jam 9 pagi.

0: Supradi. Ika ne tau dah. Name Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Assalamualaikum Pradi, kami dari
1: Kampung Urang Bangka.
0: Dengarkan lagu kami yang berjudul
1: Belajar dan Berkarya
0: hanya di

0: Pendengar, berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali, di dekat

0: dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku. Kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Kobak, dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung, dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi, yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
1: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh tahun berapa ya, alami lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu, sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, kan biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.

0: Yo, Not, gancang man. Haria, baca berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Berdiri di Kabar Bangka Belitung kali ini, Desa Bersinar dan Ikan Sekolah Bersinar jadi benteng pencegahan narkoba. Kabar selengkapnya, Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah yang mengimplementasikan program Desa Bersinar ke Ikan Sekolah Bersinar sebagai bagian dari pelaksanaan nastacita Presiden Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Deputi Pencegahan BNN Republik Indonesia Irjen Pol M. Zainuddin Mutakin mengatakan program ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Menurut program Desa Bersinar ke Ikan Sekolah Bersinar menjadi bagian dari implementasi nastacita ke-7 Presiden Republik Indonesia. Program ini bertujuan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. Demikian dalam Kabar Bangka Belitung.

Temani di program Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat. Nah, sahabat budaya, kita bakal ngomong tentang salah satu basic tumbuhan yang banyak dimanfaatkan untuk lalapan, tetapi ternyata memiliki manfaat lain, yaitu daun kemangi yang ternyata efektif meredakan perut kembung yang orang-orang mengalami perut kembung, kemudian permasalahan pencernaan, hilangnya nafsu makan, atau juga bahkan bukan hanya di bagian tubuh dalam, luka ringan juga sahabat budaya itu bisa membantu dari daun kemangi. Jadi untuk mengkonsumsi secara optimal, berikut rincian manfaat dan cara guna dari senyawa karminatif di dalam daun kemangi yang membantu mengeluarkan gas dari perut secara alami. Ika Paca mengkonsumsi itu secara mentah sebagai lalapan ataupun menyeduh juga sebagai teh herbal. Selain itu juga daun kemangi ini bisa menambah nafsu makan. Aroma khas dan minyak atsiri dapat meningkatkan sekresi cairan pencernaan sehingga membangkitkan selera makan. Selain itu juga bisa mengobati luka ringan. Sifat anti radang, antibakteri, antioksidan itu mempercepat regenerasi sel kulit yang rusak akibat luka gores kecil, yang bisa dimanfaatkan dari daun kemangi yang efektif dengan manfaat-manfaat tadi. Selain itu juga daun kemangi memiliki kandungan mineral seperti kalium, magnesium yang baik untuk menjaga tekanan darah serta kesehatan jantung supradi. Itu dia untuk manfaat yang Paca Ika gunakan. Jadi manfaat daun kemangi bukan hanya kita dapatkan sehat karena sebagai lalapan atau juga aroma yang otentik untuk aneka masakan, kita memiliki segudang manfaat. Berkat nutrisi yang melimpah, daun kemangi memiliki manfaat kesehatan untuk tubuh, bisa mengatasi jerawat. Minyak daun kemangi itu dipercaya bisa mengatasi jerawat. Hal ini karena daun kemangi memiliki sifat antibakteri yang Paca menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat supradi. Penelitian juga menunjukkan bahwa daun kemangi Paca melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan luka sehingga mampu menghilangkan bekas jerawat.

0: Tahu tak sepredik, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak diantara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi, dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini gak tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan pacak meningkatkan limbah tekstil. Mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.
2: Oh, Cek. Udah bingung lagi nih, makin gelap. Tapi ikan ya, tengah bebenya ya. Dan lanjut apa deh, Ok?
3: Mending ditinggok, Jok. Nah, dengar tuh. Ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelahan.
2: Astagfirullahaladzim. Pelangat kok, Cek. Yuk, kita balik Arabella, Pon.
3: Oh, gak boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut nih, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
1: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nih, yuk?
1: Gak tau, geku. Apa emang, yuk?
0: Nih ya, uang puntung rokok di tempat kering nih. Hampir bayinya liat ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang yan kebakaran.
0: Itulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntung langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput, tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Rah, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa edak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh, iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Kasian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh mah. Kang Intai orang mandi mah yuk.
0: Bukan ya Rom. Udah teleponin WG makan telok Rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sama makan sute kayak nek lok telok. Aduh,
1: jennya lah kayak telok. Mai merlah bintit-bintit lah.
0: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah aku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit
0: Rom.
1: Perut tuh maigai pok nih mai.
0: Nih kita sih kok surangku kiri pok kanan Rom.
1: Tapi kata-kata tadi kan mau makan telok mayo.
0: Oh,
1: pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah mai. Kayak pingsan gue kak mai.
0: Bising gitu Rom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasangan, Mai.
0: Maksud, Pak Rom?
1: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdol lah semen yang kanan di bengkak, Mai.
0: Ya, Pak Rom, nak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
1: Ya, oke, Mai, ngapain ya. Geli.
0: Nih, ha, kek Pak lah, mata bengkak sebelah nih, ha, kek Pak nih, menyelangkit lah, kek Pak, ha, ha.
1: Aduh.
0: Gayel, Pak, ha.
1: Ya, lama jadi lama ya. Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk gawe kita, yuk. Angin kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
0: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
1: Dek lain, Pok nih, Mai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah, kek Pok nih, Mai.
0: Tapi, lak lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok nih, Rom?
1: Wah, yuk, jangan kena kutku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
0: Apanya badan Pok bengkak galin, Rom?
1: Kan, ayo, baca, oh, kan imang, mang, oh.
0: Yalah, Rom, Rom, menaksu olahraga, Rom. Yo, cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
1: Oh, jadi, be. Mai, segera menjalan-jalan cemila, yuk.
0: Awak, Rom, oh. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siapa ge. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi ke amang tu.
0: Kenal imang pok ke amang bi edik roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang kan.
0: Aduh sedeng lah pok ne rom. Lalu gali orang liwat abis pok panggil kan. Tiga orang rom. Ini orang pok gile rom. Ah roma.
1: Deng mai. Mulut ku. Sekoyok ku be.
0: Beseng pok lah rom. Asap pok seneng be lah.
1: Weh unwe. Kada ingin ge ku ne mai.
0: Yoleh rom. Cepet men lah jalan eh.
1: Pelan-pelan ge mai. Nyabe asa ku mai. Siram sengnya ku letek ku mai berjalan mai.
0: Ulah melah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Aho mai. Langep-ngep nyebe gini mai. Yo mai. Kita ngasuh lu usmat di bawah batang tuh mai. Ku perlu istirahat nih mai. Dek tangan lagi kakiku sakit mai.
0: Ngape dak kita ke warung bakwan pina bay Rom. Makan bakwan. Minum es gile.
1: Ay tahu bay kan nih mai. Ku tengah haus. Seger nian tapi mai. Pas bener nih tengahnya bini minum esok.
0: Kangkane Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Edeh mai. Ya lagu lame. Mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bay.
0: Dek Rom, ku tadi lah niat meraktir ka makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca pok pesandiwara mayo. Mang pinter pok ngeles mai. Deng-deng, ngerapi deng gede mai. Ada 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawe kane mai. Aku lapo nah. Pacak lah ku mayarka. Tenang ben, menaji si kok bakwan lo.
0: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar, baik dek taipau. Duit banyak jiat kerungkeng Rom.
1: Aku pacak o, sude kapuji. Kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kane mai. Tega nian kane mai.
0: Dek Rom, pok cakep cikar. Rom, yolah kita gi Rom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya dulu nih.
0: Au Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai.
0: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulu mbak wana Rom.
1: Ya pohon kula dek tanah di.
0: Kan aku gindong Rom.
1: Dek kau ada kelapok kelimpet mai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi untuk pedugasan Zuhur berkumandang pukul 12 lewat 1 menit.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas semua. Eh, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
0: Auk gi, kemarin gi barulah ada kawan kita yang izin tak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yuk. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
0: Oh, macam tuh yuk. Olah yuk, mulai sekarang aku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu. Penuh, deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemananya akhir, ya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Tapi, Mage?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulihnya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka ya, Dek. Aho pulih, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry ya, Dek, oh. Pacak pulih, kan. Pinter imang kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke. Hujan,
2: tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelum mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri, menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih
2: tidak
1: menjadi
2: hanya
1: minat
2: bagi
1: ya?
2: Masyarakat Minang, kita lebih muda. Bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik, dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, okay, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke, okay deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke, deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara,

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cinya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gemah. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Prompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Prompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih menunggu ya.
1: Yang masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, yeah. Karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada. Bedanya ya dulu kan zamannya

0: kaset bang.
1: Mm-mm, betul.
0: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
0: Sudah menjadi zaman digital kan gitu.
1: Mm-mm.
0: Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID.
1: Mm-mm.
0: Jadi ada perubahannya gitu. Tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya bang.
1: Iya.
0: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak. Bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu. Suka enggak suka itu tergantung masyarakat bang gitu.
1: Nah sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
0: Ya kalau untuk mengenali plafon dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan bang.
1: Mm-hmm.
0: Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar bang.
1: Betul.
0: Nah kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi. Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu.
1: Nah tadi sempat inspirasi menciptakan lagu, ada yang dari kisah nyata. Nah kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini Bang Erwin?
0: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar besar ya.
0: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak bang, Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya.
0: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu bang, zaman gitu.
1: Tapi zaman.
0: Yang Minang tetap ada gitu bang. Yang khas Minang nggak bisa tinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
0: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya bang.
1: Iya.
0: Di situ tuh kan berbagi semua itu bang.
1: Nah,
0: ada yang namanya hak cipta. Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada. Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya kembali dari karya yang kita ciptakan. Kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
0: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalti ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalti ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
0: betul,
1: saat ini.
0: Iya, betul. Jadi kalau untuk hak cipta tuh sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian ya kita jujur-jujur aja gitu ya bang. Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko. Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Disitulah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sereah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu. Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandelai Sareah Hinda. Itu dasarnya.
1: Nah hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern, sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
0: Nah,
1: itu bagaimana menurut Bang Erwin?
0: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus bang. Bagusnya begini bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan situ tuh ada dibuat orang Uda, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda bang.
1: Beda ya.
0: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah ini kita bicara soal segmentasi lagu ini yeah. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya yeah. Kita udah tahu.
0: Dan.
1: Nah sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
0: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok, umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu bang.
1: Saluang dangdut. Dan
0: dendang lah gitu.
1: Dendang, bang. Ya.
0: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu bang.
1: Ya.
0: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh bang.
1: Iya.
0: Pernah ke Padang itu. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu bang. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu. Bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan bang.
1: Iya. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
0: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya bang ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik, kolaborasi antara tadi itu bang, Minang Tema Timur.
1: Iya.
0: Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabula Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabula Bale.
0: Ya. Jadi Tabula Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu bang.
1: Iya.
0: Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
0: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya bang ya, kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu bang. Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu bang.
1: Duh.
0: Nah gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu. Yang penciptanya nggak dikenal tuh bang.
1: Iya.
0: Yeah. Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh bang. Jangan di karena itu kan karya bang, karya itu lebih mahal loh bang.
1: Iya. Yeah.
0: Lebih mahal gitu dinilaikan uang gitu ya bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu bang. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, dimana-mana pun bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Ya, baik Bang Noel.
2: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga. Ini mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya.
1: Ya silakan Bang Erwin.
0: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
0: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa bang.
1: Tiga bahasa?
0: Okay. Ya, apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi, Bang Noel. Kita ya. Sudah sampai di penghujung waktu ini.
2: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya. Supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Manuel, sama-sama.
2: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini. Dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Bang Po, tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel izin pamit undur diri.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4.

0: Unot.
1: Apanya gual?
0: Jam berapa lari nih?
1: Jam 2 gua lah, jam 2.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat siang Seperadik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang. Mas Seperadik, oh kali ini dari Pangkal Pinang Seperadik dibaca kayak kuiren bersumber dari rri.co.id. Pengesahan peraturan daerah perda terkait izin pertambangan rakyat IPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat sambutan hangat serta apresiasi tinggi dari masyarakat khusus penambang. Warga Desa Perlang, Bangka Tengah, Ahmad Wahyudi menilai kebijakan ini sebagai langkah krusial dalam mengembalikan hak kelola kekayaan alam ke tangan rakyat. Menurutnya, selama ini masyarakat lokal seolah hanya menjadi penonton dan pekerja di tanah mereka sendiri, sementara hasil timah dinikmati oleh pihak luar. Masyarakat kini menantikan langkah lanjutan dari pemerintah daerah, terutama penerbitan peraturan gubernur atau pergub yang akan mengatur teknis perizinan WPR secara lebih spesifik. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat Bangka Belitung melalui pengelolaan sumber daya alam yang mandiri dan berkelanjutan. Ahmad juga menitipkan pesan dan masukan penting kepada pemerintah daerah agar memberikan perlindungan hukum dan pembinaan bagi para penambang lokal. Ia menegaskan masyarakat siap mematuhi segala aturan yang berlaku demi kesejahteraan bersama. Diberitakan sebelumnya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya menandatangani penetapan peraturan daerah atau perda dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin 22 Juni 2026. Dalam rapat paripurna tersebut disepakati rancangan keputusan bersama terkait penetapan perda. Salah satu kebijakan krusial yang diumumkan adalah pemberlakuan izin pertambangan rakyat atau IPR. Untuk tahap awal, IPR berlaku bagi masyarakat di 3 kabupaten yakni Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan. Pemerintah provinsi mempermudah prosedur pengajuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya menyambut positif kebijakan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi publik. Meskipun demikian, pihak legislatif memberikan catatan agar pemerintah provinsi berhati-hati dalam menyusun peraturan gubernur atau pergub turunan agar tidak menimbulkan multitafsir. Ia juga menekankan bahwa IPR ini murni diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok. Selain pengesahan IPR, rapat paripurna juga berfokus pada penyampaian laporan hasil reses DPRD masa sidang kedua tahun 2026 dan penataan sektor perkebunan kelapa sawit melalui perubahan atas Perda Nomor 19 tahun 2017. Kebijakan ini bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis, berkelanjutan dan berkeadilan bagi pekebun masyarakat dan pemerintah. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nai Sopradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore Klak Sopradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Sopradio.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 94 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: Bangka Belitung kaya akan adat dan tradisi. Salah satunya adalah adat Nucu Jerami. Upacara ini disebut sebagai Nucu Jerami karena berasal dari kata nuju yang artinya 7 hari setelah panen dan jerami yang artinya batang padi. Sehingga Nucu Jerami diinterpretasikan sebagai hari besar atau hari raya yang diselenggarakan pada setiap bulan keempat bulan Masehi. Nucu Jerami ini dirayakan oleh komunitas orang Lum di Dusun Air Abik, Dusun Pejem, dan Desa Bukit Tulang.
1: Kalau pelaksanaan Nucu Jerami ini kebetulan di Blinyu, ada 3 titik, yaitu di Desa Air Abik, terus di Desa Pejem, juga Desa Bukit Tulang. Kebetulan Dusun Bukit Tulang, Desa Riding Panjang.
0: Nucu Jerami adalah sebuah bentuk rasa syukur atas keberhasilan panen warga adat berupa beras merah yang diikuti perayaan dengan cara mengundang sanak saudara, kaum kerabat dan tetangga ke rumah untuk bersantap bersama hasil panen padi lengkap dengan lauk pauknya. Upacara ini juga merupakan sebuah periodisasi waktu bagi masyarakat Lum untuk memulai penanaman kembali, yaitu membuka ladang baru atau lahan baru untuk bercocok tanam.
1: Prosesi Nucu Jerami ini biasanya dilakukan 7 hari setelah panen padi beras darah. Kebetulan ini yang dilakukan ini adalah yang masih memegang budaya ini adalah suku Lum, yaitu suku asli daripada masyarakat setempat. Setelah 7 hari mereka panen, biasanya mereka berpesta dengan tujuan untuk melakukan kegiatan syukur atau rasa syukur dengan panen padi beras darah tadi dengan kegiatan-kegiatan tari-tarian, campak biasanya, dambus, dengan kegiatan-kegiatan lain mereka masak, makan rame-rame.
0: Prosesi Nucu Jerami terbilang sangat unik, di mana seluruh lapisan masyarakat Lum datang berbondong-bondong untuk melihat rumah adat yang dibuat sebelum hari perayaan, diisi dengan berbagai macam alat-alat untuk kegiatan berladang, penumbuk padi, alu terbuat dari kayu untuk menumbuk padi, lesung, batok kelapa, julang, keruntung, dan alat-alat memasak lainnya. Dalam prosesi ritual, tetua adat yang biasa memimpin akan membacakan doa dan mantra-mantra pada saat menumbuk padi sebanyak 7 kali. Setelah ritual menumbuk padi selesai, hasil tumbukan berupa beras merah diberi doa atau mantra sebelum diserahkan kepada para tamu undangan, khususnya para pemimpin. Makna pemberian beras merah kepada para tamu undangan adalah sebagai simbol agar mereka dapat memimpin masyarakat dengan penuh rasa peduli dan melayani sehingga dapat menuju kesejahteraan dan kemakmuran.
1: Di pagi harinya mereka melakukan ritual umum, artinya ritual memang untuk dipublikasikan bahwa mereka punya inilah untuk kebutuhan wisata. Nah, cuman di pada malam harinya mereka melakukan ritual yang tidak boleh dilihat oleh masyarakat awam. Artinya mereka punya ritual tersendiri, yaitu menggunakan perangkat-perangkat adat mereka sendiri. Mereka menggunakan lesung, alu, dan perangkat-perangkat adatnya. Kalau di Air Abik itu mereka berbeda melakukan ritualnya. Kalau di Pejem mereka punya rumah adat yang dibuat sedemikian rupa, dan mereka ritualnya sebelum para peserta atau tokoh-tokoh adatnya makan, mereka harus memberi makan dulu peralatan-peralatan ladangnya seperti kiding, lesung, lanjung, kedik. Nah, setelah peralatan-peralatan dikasih makan, baru mereka makan bareng-bareng bersama tamu-tamu undangan. Kalau di daerah Bukit Tulang, mereka biasanya ritualnya malam juga, tapi pada pagi harinya mereka biasa. Tapi karena di Bukit Tulang ini daerahnya dekat juga dengan laut, dengan Pulau Danto, biasanya makanan mereka berupa makanan-makanan laut. Kebetulan juga di situ terkenal dengan air madunya.

Nuju Jerami memiliki pesan sosial sebagai arena interaksi sosial yang dapat membentuk dan memperkuat modal sosial, sekaligus sebagai upaya meneguhkan eksistensi kebudayaan. Dan saat ini, Nuju Jerami sudah masuk dalam kalender wisata di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan untuk Perempat RRI, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, dan sampai jumpa.

0: ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Spradik.
1: Halo Spradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cuman nih yuk.
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kangi, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit kok.
0: Aok lagi, cemtu genak marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

0: Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, rusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore Sepradi Sahabat Budaya. Terima kasih Sepradi IKG bersama Perumpat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz Sepradi O. Terasa lana jam 3 Sepradi O. Saat Iren pamit undur diri dari ruang dengar Perumpat RRI Sungai Liat Sepradi hari ini Sepradi O. Lah jam 3 Iren nganti Kak Sepradi dari jam 10 tadi Sepradi O. Hari ini 24 Juni 2026 hari Rabu Sepradi O. Sampai jumpa kembali Sepradi ke Iren Sepradi O. Besok pagi Sepradi O. Iren nganti Kak dari subuh sampai jam 10 lah besok Spradi. Nah, akhir kata yang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spradi. Ika dikanti ke kawan kami yang lain ada Yuega nganti Kak Spradi dari jam 3 hingga jam 8 malam nih Spradi. Oh.

0: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, kok. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya gerom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi ribonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ade basi bangka ngenyapek. Yang ade geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kage geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan keku, hanya nak minta traktir keku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak berom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai?
0: Kok ngeri Mai? Mai? Mai dia nengok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai.

0: ah. Kapan tah? Lurup! Lurup!
1: Mai mati lah mai, kau dekau awam. Mai,
0: mai, mai,
1: yuk kita pulang nak. Mai, mai cepat mai, lari mai, mai, lari mai, lari mai, mai, lari mai, cepat mai. Yuna, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai, mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lah aku lari mai. Mau nak cakap mau kaki mai. Mati lah mai.
0: Palah rom rom.
1: Agi ada tak mai?
0: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak.
1: Oh.
0: Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar kemarin rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus kemarin rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar.

0: Kemarin di WC asuh.
1: Aduh.
0: Di peluntang RUS dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Nih lah dikejar ngile hula. Gara-gara po nih lah Rom.
1: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Matut
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kada dek tuh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh,
0: cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang katanya Mai? Kani Mai, kapikirku di Banuto Mai apa cak kempes. Mimang mang kade Mai. Weh mulut au. Oh.
0: Tapi Rom, lucu gitu ya dek Romo. Kata kenang gak kayak renggile dek Rom. Tapi dek Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Dek adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayok mulut kane Mayok. Kerialah dia dicabi Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik dengan mahal nih Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh. Lah tahu adik keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh Mai
0: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mai, yuk.
0: Kena pok lah, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, nih, hasen. Putus lah hasen nyabe, ku nih, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang gak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang di PKN, kata.
0: Oh,
1: Siko ya, deng P, Mai. Dia banyak, gak?
0: Oh, lah pun, eh.
1: Oh, Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Nah, oh, lapor, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besak perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
0: Besak perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh nggak ketawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imam
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

0: RRI Perempuan Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sapradi ya, di cuaca panas seperti ini adik perempuan akan meredakan panasnya. Oke, bikin adem gitu ya untuk sore hari ini. Sabar dulu ge yang nelpon ada. Kita terima penelpon sampai kelak di jam 5, tapi sebelumnya kena ngomong dulu lah di depannya. Sebentar topik kita gitu Sapradi. Ini seputar peringatan Hari Bidan Sedunia gitu Predi ya. Ini enak denger nih ya seputar bagaimana peran bidan di kehidupan kita gitu. Mungkin lagi ada yang inget nih seputar siapa nih namanya bidan yang mendampingi pada saat melahirkan, entah istri ya, entah yang melahirkan sendiri, atau mungkin adik anaknya masih inget kata bundaku, kata mamaku. Ya bunda, dulu bidan yang mendampingi itu si bidan si ini gitu ya. Yuk silakan bergabung ke Ega Predi. Yo perempuan selamat sore, bedinca bedae.
1: Bedinca bedae. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat, ini Bang Jais ya?
1: Iya.
0: Ya betul. Apa kabar Bang Jais?
1: Ya, dia 100% nanti saya dimang.
0: Kenapa?
1: Ya, tebak-tebakannya benar, nanti saya timang.
0: Begitu, Kak. Oke, Bang Jais ini seputar peringatan Hari Bidan gitu ya hari ini. Nah, bagaimana nih menurut Bang Jais sendiri peran ya, bidan di lingkungan kita? Ya.
1: Selamat pagi, Ma. Ini hujan, Mbak, gak dengar sangat, Mbak. Maaf aja lah ya, gak bisa ke langsung ya.
0: Oh, begitu.
1: Kena banjir.
0: Oh iyalah kalau begitu.
1: Lagi aja lah.
0: Nggak tahu mengulah lagi lah.
1: Hujan malam minggu.
0: Nak lagu apa? Hujan malam minggu.
1: Hujan di malam minggu.
0: Oke, okay. Ahoy.
1: Itulah ini nggak dikatakan nih.
0: Yuk pun.
1: Oke ya, selamat berjalan lagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek kedenger, Predi katanya hujan di sini ya. Di mana? Di sana gitu ya. Silakan di belakang Bang Jais. Yang lagi gak bergabung yang nantikan. Perempat selamat sore, berdincak bedae.
1: Selamat sore, berdincak bedae. Wai, sampai hati sayang ku cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mama dede ini ya.
1: Iya dong, curhat dong.
0: Curhat dong. Oke. Mah, nanya nih ya. Ini kan seputar peringatan Hari Bidan nih. Nah, ada pengalaman dan nih seputar bidan nih. Cemane perane misal di lingkungan kita gitu. Atau mungkin masih ingat bidan yang pernah membantu persalinan itu siapa gitu.
1: Kalau mama sih alhamdulillah karena mama dulu melahir, jadi pernah ke dukun kampung kan bahasa sakit dua. Nah, dukun kampung. Jadi mama memang ke rumah sakit waktu itu. Dokternya Dokter Alexander daerah rumah sakit DKT sekarang tuh kita nempedang. Terus bidannya bidan Rita.
0: Masih ingat ya.
1: Kalau mak kami zaman itu bidan Ros namanya di Jalan RRI.
0: Oke, masih ingat. Bagaimana mereka memberikan bantuan persalinan gitu?
1: Alhamdulillah. Tapi terus mama ini kan karena makanya berapa kalau mama ngelahir tuh. Bidan-bidan itu kan mama dulu itu rapet kan istilahnya kan. Asal 7 tahun itu dapat suka dia, macam 7 tahun dua berarti itu mana. Nah, jadi bidan itu kalau mama pergi itu, dia tahu benar. Mama udah pernah yang itu neko, yang itu ini. Kadang-kadang bapaknya anak-anak juga udah pernah nunggu, mau suruh pulang.
0: Gitu.
1: Terus yang terakhir kali itu kali mama pergi sendiri, pulang sendiri. Karena kan kalau orang pegawai kuliner, almarhum dulu kan gak ada tepat waktu kan orang kadang-kadang ke kampung gak ada kan karena calur kan tentu kan jadi gak ada waktu kadang-kadang yang penting mama dulu duit mama pegang jadi ada keperluan apa mama senang tentu kan jadi pergi cepat sendiri jalan kaki waktu itu lagi dekat mama tinggal daerah kan pedang waktu itu masih
0: iya dan bedana open gitu ya nyambut pasiennya gitu ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus karena mama Bang Ma tuh kalau soal habis ngelahir tidak pernah mandi dari lambat dari orang. pokok jam 4 sampai malam tadi kan air panas kan udah disediakan, kan? Jadi mama sendiri, abang sendiri, alhamdulillah. Jadi bidan sering, ibunya seneng ngurus ibu melanda banyak rela katanya juga alhamdulillah memang. Tapi bidan-bidan juga memang apa mereka tuh cekatan lah istilahnya kan tentu.
0: Oke,
1: okay.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya memang ucap juga buat bidan-bidannya sekarang tuh ikutilah kayak orang bidan-bidan zaman dulu tuh. Pernah berkata kasar karena sekarangnya yang jadi bidan-bidan emosi itu kan agak beda kan karena anak-anak zaman sekarang kan beda kan Ah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan bidan-bidan yang sekarang juga mengikuti jejak-jejak bidan yang lama-lama dulu baik-baik ya. Bidan-bidan zaman dulu.
0: Oke, okay, ya itu terima kasih
1: mama saya,
0: ya terima kasih Mama Rati.
1: Anak lagu saya
0: lagu apa?
1: Lagu Ku Titip Rindu Pada Angin.
0: Cie, Ku Titip Rindu Pada Angin. Salam-salaman.
1: Aku anak nih, buat anak cucu menantu khusus spesial lagu-lagu tak. Kalau yang lagi keluar anak kita ini istilah yang dunia beda. Mudah-mudahan dia diterima di sisi Allah sedang ke Allah. Baik itu doa mama. Dan buat fan-fan RI di mana saja berada, salam sehat, salam kompak selalu. Semoga kita selalu diberi amal keberkahan umur, semoga rezeki, dilancarkan segala aktivitas khusus safarinya. Banyak lagi cuap-cuap sayangku cintaku, selamat beraktivitas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mama Rati ya. Yang sudah berbagi cerita juga ya pengalaman ketika melahirkan gitu. Seperti bahkan ingat masih ingat ya siapa namanya bidan yang pernah membantu persalinan gitu. Iya, kalau begitu kita lanjut lagi ya. Oke, siapa ini? Perempuan selamat sore, Budinca Badai.
2: Wah, sampai hati.
0: Sampai hati, Embera.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar Embera?
2: Sehat benar di
0: sini. Alhamdulillah. Embera, pernah ketemu bidan?
2: Hah?
0: Pernah ketemu bidan?
2: Pernah.
0: Pernah. Lagi inget gak siapa bidan waktu membantu persalinan emak kemarin? Waktu Embera lahir. Tahu gak? Gak sempat nanya emak. Ya lah, pernah denger lagu apa ini Embera? Ember.
2: Lagu.
0: Apa?
2: Ya.
0: Nah, lagi mikir dia ya.
2: Hah?
0: Cepatlah.
2: Aku
0: lagi cantik. Cepat man.
2: Assalamualaikum pagi.
0: Apa ya?
2: Assalamualaikum Pak Haji.
0: Assalamualaikum Pak Haji. Permisi aku permisi. Cem tu. Apa judul lo toh?
2: Yalah.
0: Assalamualaikum Pak Haji ya. Ayolah pun ya. Salam-salam ah.
2: Salam buat mati, buat Kori, Om Mare, buat Malibun, buat Atun, buat Bang Ayah, Bang Amit, buat Bang Ban, buat Bang Kam, buat Kori, Mayan, buat Yasmi, buat
0: siapa lagi?
2: Ayo, buat
0: semuanya,
2: buat terhambat, jadi sempat ngeri buat
0: buat siapa lagi?
2: Buat dari sempat ngeri buat amat buat buat
0: Rara. Oke. Ega.
2: Ya. Aja.
0: Ya lah penak, semen-semen lah. Ya. Makasih Mbera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi ada Mbera Sapradi yang sudah bergabung juga ya. Ya, apa tadi toh? Suahlah ketemu kayak bidan katanya. Oh, jadilah melah suah pona. Oke, lanjut lagi di belakang Mbera yang sudah bergabung perempat sama Sur Beding Cabdai.
3: Halo, selamat sore, siap baik. Wah, ya. Sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti, lah pulang jalan-jalan ah.
3: Lah.
0: Oh, alhamdulillah, cepet geo.
3: Oh, teman, salah satu yang ikut ya. Ada yang sakit. Kena bengek.
0: Tidak tahu apa lah, ada.
3: Tidak tahan cuaca dingin mungkin.
0: Ya lah pona.
3: Cuman kira-kira 7 hari.
0: Jadilah. Oh.
3: Jadilah. Baca ke Borobudur. Baca naik apa nama PW kotak. Baca naik bukit perkebunan sayur. Baca ke Magelang.
0: Jauh oh, perjalanan tadi ya. Oh.
3: Jadilah 3 hari 3 malam di jalan tol. Lalu dari Bangka sampai Sanen nah hari semalam.
0: Oke.
3: Lintas Lampung.
0: Oke, ini topik kita nih kayak seputar siapa nih kakek Sakamura apa Bang Kangin?
3: Apa?
0: Kira-kira.
3: Ngai Bang Kangin, wah.
0: Wan hari ini Bang Kangin eh.
3: Hey,
0: pona, yo kita ya nak pona versi Bang Kangin apa nah? Nih, nak ginanya lu apa seputar hari bidan nih nak mana menurut Bang Kangin peran bidan di lingkungan kita nih?
3: Kalau peran bidan itu sekarang semakin baik.
0: Alhamdulillah.
3: Mak bisa membantu ibu yang lagi hamil, bisa membantu balita yang kurang gizi.
0: Benar.
3: Di posyandu apa-apa. Kadang-kadang dan juga ada praktek. Semuanya kalau kita sakit dikit-dikit bolehlah bawa anak-anak kalau panasnya tinggi
0: kayak pertolongan pertama gitu ya.
3: Iya.
0: Okay. Terus
3: Banyak kegiatan Bu Widan loh.
0: Iya.
3: Menyuruh di bidang gizi kalau katanya harus dikasih ASI. Jangan dikasih susu kotak atau susu kaleng, nantinya jadi anak sapi.
0: Mo. Anak tua, jadi banyaklah peran bidan di lingkungan kita, Neo.
3: Iya,
0: banyak. Memantau budak-budak yang mungkin kira-kira stunting.
3: Ada bidan Diani.
0: Insya Allah.
3: Yang paling hebat itu suster sorga.
0: Oke.
3: Kalau panas-panas. Panasnya reda, bisa masuk surga.
0: Oke, alhamdulillah ya.
3: Iya.
0: Iyalah pon, nak denger lagu apa ya? Lagu apa? Apalah nih kita nih ya, bahasa Bangka campur cin.
3: Kalau bisa, wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik?
3: Cermin.
0: Terbalik. Kalau wajahnya dibalik, terbalik dong.
3: Iya.
0: Iya, salam-salam buat siapa?
3: Salam-salam untuk Maica, Emelda, Koyal, Mama Rati, Ibu Mar, Ibu Mary.
0: Oke.
3: Katanya Ibu Mary kayak gini terpelentok lubang.
0: Oh iya?
3: Saya tersandung lubang di rumahnya.
0: Okay.
3: Ini ya ke atas bukan ke bawah, jadi kesandung. Semoga kakinya tak sembuh.
0: Iya, amin.
3: Kata orang dulu kalau ano kan apa disebutnya pingat apa apa itu?
0: Oh pingat ya?
3: Iya kalau
0: kuku berarti.
3: Iya.
0: Kukira tegelilek dia tadi.
3: Tegelilek. Apa sih tegelilek itu?
0: Apa artinya, ya itu tegelilek ya?
3: Karena anak-anak ditanya, ibunya kemana? Ibu saya jualan, jualannya di mana? Keliling-keliling. orang Jakarta bingung apa itu keliling-keliling kayak komedi putar. Salam-salamnya untuk Yulia, untuk Kota Sambas, untuk Bebang Tampan di Lampung, untuk Imole, untuk siapa lagi ya, untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Pak Dula, semoga istrinya lekas sembuh.
0: Amin.
3: Untuk semua-semua, Pak Ibrahim 86, untuk semua-semua lah dari A sampai Z, pokoknya digulung habis. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya.

0: dia dan bisa menjadi apa kayak pertolongan pertama juga di lingkungan tempat tinggal kita kalau misalnya ada yang sakit gitu. Ya, perempuan selamat sore beding cak bedai.
1: Wah, sampai tidak ingat-ingat.
0: Ya. Kabar baik nih, Mang Bang Abdullah.
1: Oh.
0: Oke, apa kabar Bang Abdul?
1: Selamat sore. Panas senek, Kak.
0: Oh, panas sih, Mang, di sini ge panas lah, samailah. Bang Abdul. Macam mana ini peran bidan di tempat Bang Abdul?
1: Bidan.
0: Peran bidan. Hari ini kan hari bidan nasional.
1: Iya, Mbak. Aku ingat diri sih, Dek.
0: Apa?
1: Hari ini yang juga tugasnya.
0: Kudak jelas nih, Bang.
1: Iya, tugasnya.
0: Oh, itu tugasnya. Bagus, Sok.
1: Pasar
0: iya lah pon. Oke, nak dengar lagu apa ini pun Bang Abdul?
1: Lagu Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Oke. Salam salam.
1: Salam salam ke Samurare, Wilson Lalu, ke Samurao. Emery, Bayar Gita, Julia, Emera.
0: Oke.
1: Baiing, Cinta. Ya Mina, Aidati, Mas Aiman, ke aku Ayu, Lika, ke Bayu juga, Pak. Ke siapa lagi, Kak?
0: Oke.
1: Oleh deh, aku dah ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdul yang sudah bergabung juga gitu ya. Banyaklah pokok tugas-tugas bidan yang membantu di lingkungan kita gitu Supradio. Kalau kita lanjut lagi nih kebersamaan kita, tapi sebelumnya kita hadirkan dulu nih lagu-lagu yang permintaan Supradio takut tidak terputar deo untuk sore hari ini ya, di cuaca yang cukup meretet juga nih untuk wilayah Kota Sengelihat kayak sekitar.
2: Adela.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Apa kabar Bangka Belitung, nih? Nih, nyahe.

Selamat sore, Seprani Sahabat Budaya. Polres Belitung menggelar upacara dan tabur bunga di perairan Belitung dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatannya pun menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa ke negara. Upacara dipimpin Wakapolres Belitung Kompol Bagus Krisna Eka Putra dan diikuti sejumlah unsur TNI, instansi vertikal, pemerintah daerah, Basarnas, Bhayangkari, ke personel Polri. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, pelarungan karangan bunga ke laut, kemudian dilanjutkan tabur bunga dan doa bersama. Kompol Bagus Krisna Eka Putra mengatakan peringatan Hari Bhayangkara Dek hanya menjadi agenda seremonial, tapi juga pengingat bagi anggota Polri untuk meneladani semangat pengabdian para pahlawan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh salah ke sendiri bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Rom.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh mai. Hidup tuh jadi tur tiga males. Tengok kune, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat mai.
0: Aho Romo, baru keliat Ngapa pipi pok Rom lah tebesak sebelah. Yang bengkak Rom.
1: Kune tengah sakit gigi, Mai. Men kate orang tuh, alamu sakit hati daripada sakit gigi, Mai.
0: Lah Rom, Rom, Pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak Pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga, Rom. Makan kue sampai 18 iko, mari ya.
1: Weh, mang jahat, mang. Sungutkan ya, Mai, yuk. Ukan, kek diberi ubat kawan, nih. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ge kelakat segigi, Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek berom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dile ya.
1: Weh, kane Mai. Aulah pun surene kan tiku ke dokter, oh.

0: 103,94 sekalian, Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali ke Bangka penelpon Predi di Bedincak Bedaya kita kali ini. Perempuan, selamat sore Bedincak Bedaya.
1: Woi, sampai ya Tega.
0: Sampai ya Tega.
1: Apa kabar Rega?
0: Alhamdulillah baik. Ya, ya sehat. Yuk Rida.
1: Ya, anak apa? Adela pilak-pilak nih.
0: Adela pilak-pilak, hati-hati yo.
1: Cuaca panas hari.
0: Awok sama di sini berang lah.
1: Sama lah.
0: Oke, Yurida. Cemana nih peran bidan di lingkungan Yurida?
1: Bidan, kami sendai lah nyage. Cuma satu minggu ya tugas keluar kan. Dari Senin sampai hari Jumat, adele nya tugas lah.
0: Tapi segera. Oke, alhamdulillah lah. Nak dengar lagu apa ini Yurida?
1: Lagu Sedingin Salju, Wak.
0: Sedingin Salju.
1: Ya,
0: salam-salam.
1: Salam ke Samura deh. Ke Manggian, ke orang rumah, ke Julia, ke Mera, ke Sambas, ke Bang Iing, ke Aku Ayu, ngesan selalu, ke yang dari Hungkap, ke yang Bujang, ke Yuk Kori, Bang Alek, ke Mama Rati, ke Rinta, ke Amina.
0: Oke.
1: Ke apa? Ke Bang Rido, Yusri, ke Ma'a. Ke Pak Ibrahim. Ke Mama, Ega.
0: Apa jadi judul, apa jadi lagu lu, Pak Ega?
1: Lagu Sedingin Salju.
0: Sedingin Salju. Iya, oke. Oke, makasih.
1: Ega, kamu kasih Biki ya. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yurida yang sudah bergabung ya. Sedingin Salju Predi Evita Mala. Hari panas sih, tapi kita dinginkan ya dengan lagu gitu Predi. Biar dek berasa panas. Oh, jangan dirasa-rasa kayak gayel kita berasa panas nih. Ya, terjebang ke penelpon lagi. Perempuan sama sore, Bedincak Bedaya.
1: Bedincak Bedaya sampai ya sih.
0: Oke, ini Bu Desumi.
1: Iya. Ada Ayu Sinta.
0: Ayu Sinta. Sama kayak Bu Desumi suara ya.
1: Masa ya dong.
0: Oke, Ayu Sinta, apa kabar Ayu Sinta?
1: Alhamdulillah. Kata Ayu Reda di tengah bulan pilak lah nenek
0: tua. Tengah musim mulai ya si kua. Yuk Rida, cuman ini untuk topik
1: yuk
0: kita.
1: Sinta.
0: Ayu Sinta, yuk Rida pulih. Aduh, enggak nih ya. Cuman ini seputar tadi hari bidan nasional ya, cuman yang peran di lingkungan yuk Sinta.
1: Alhamdulillah, tembai lah kata Yuk Rida tadi. Menikiti anak pakai cepat lah, nyamisala ngurung-ngurung sama kita kan.
0: Gercep lah jatuh.
1: Misalnya mau udah sanggup lagi bidan kalau di dilengkap mene di upar gitu mah sakit entar mati kan. Misalnya ada alangan apa-apa kan orang hamil kan.
0: Kalau
1: misal tembak apa kok alhamdulillah bidan daerah kami ini
0: terdepan lah jatuh untuk ibu melahirkan. Oke lah pun terima kasih Yuk Sinta. Nah denger lagu apa nih Yuk Sinta?
1: Ku nak denger lagu
0: apa
1: mantep Neo?
0: Apa?
1: Oh jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku tua.
1: Ihi.
0: Ihi.
1: Mantap ingan waraikan.
0: Oh beng ruce.
1: Allah. Sama-sama.
0: Ya. Ya silakan.
1: Ayu Reda tadi ke Abdul dibintek sehat selalu. Putra sama. Bincang nasibat bareng Bunda Guru ya Alek Fitri. Kakek Samurai tadi
0: Sakamura.
1: Sakamura.
0: Samurai. Bang Kak Gin.
1: Umroh Sri Atun sehat selalu ke emak.
0: Amin.
1: Kita ke dari Tuhamin.
0: Amin.
1: Meri Rindu. Ko Ayong, Ko Ayam, Mangyan, Asyong.
0: Oke.
1: Yuk Marni, ke Yulia.
0: Ya.
1: Kakek selalu. Ini masuk emak.
0: Siapa ya? Julia?
1: Julia.
0: Lom.
1: Ki Julia sehat selalu. Dia masuk kok Lom?
0: Lom mah.
1: Ki Ambera. Kusinti. Bambang Sampai. Ki Nasrul. Ki Nur Hadi. Ki Bambang Sampai. Nasudeh lah.
2: Ega, pokok sehat selalu, selamat bertugas cantik selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimurahkan rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Sinta di Brus yang sudah bergabung. Pokok the best lah untuk peran bidan di lingkungan gercep ya, kalau misalnya dia yang sakit perut nak melahirkan cepat, kalau seandainya itu ya bisa ditangani tangan, tapi kalau misalnya dirujuk ke rumah sakit ya lah tadi tindakan gercep tadi Freddy. Ya pan, lanjut kita hadirkan lagu untuk Freddy Semena di Bedinca Bedaya.

0: sapa tadi ok?
1: Dek tahu kemai.
0: Dek ku racun ke syukur rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi rom ah? Rasu adik rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik rom.
1: Nola melaban tega di pade kan ni mai. Kula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana aku tahu rom di sini banyak asu rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mun ke lewat ni lagi ditimbak mati ge ku enggak agi lewat ni mai. Ke habis nyawa ku ni mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati ge enggak rom. Tapi men ku ingat tadi ah. Pacak ciga di we ku rom. Kuat umon pok lari romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan garom.
1: Mai, mai. Melah diusik asu ini kita tadi jangankan kamai. Siput ge pacak lari berdewing. Kajin badanku besar, pacak berdepas kul berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh ni han romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nah lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau nak ngambil nafas mai.
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai yuk. Cubik lah kira amin orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imbang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi kada geng lemak ketak menkune. Ha.
1: Astagfirullahaladzim mai. Libak nian mulekan ni mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Dan uwe gawi kari mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik rom roma.
1: Oh mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh, bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bai ke bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bai ngancok kembang bi jurai mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi bai sekampung heboh betangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mis... Bo nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bai tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Bi, sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
0: Oh, jadi ayam kau nih kan, Bay? Dek kasih kesian-kesian lah, Dek, Bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor terberacai kau ayam kau nih. Coba menpot kembang kau dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Men berani ngana kembangku.
0: Nih, jadi artinya dak salah lah men kusek ayam kau nih tuh. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
3: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekebut anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang pridup kite ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampaikan ke RRI Swedia, Bangka Belitung.

0: Jadi, apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan Mai ke Rom. Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basik. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi,
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang, ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ku kan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai ya tiga main nyuruh ku ngomong

0: babe. May, may. May.
1: Apa lagi, Rom? Oh, Rom, yang apa ngomong-ngomong? Pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih, Rom. Macem katengah bahagia, Romo.
2: Bahagia?
1: Nau, Rom.
0: Ku nih tengah keselnya, May. Ku nih kesel. Sebel-sebel, May.
1: Apa? Cebel? Yang apa, pok kesel, Rom?
2: Pacak lah, pok nih kesel, Romo.
1: Dia sege, tukang bikin orang Mai kesel, Rom.
0: Ulah lete, Mai sehari ini, Mai. Ulah muter-muter sungai liat, Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelok puter-puter kali lah, Mai.
1: Aduh, ya. Nak gi ngapa, udah, Rom. Kerja nih, ga. Pok gi muter-muter sesungai liat, neh. Aduh, Rom, Rom.
0: Ku nyari gule-gule, Mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula?
0: Au, Mai.
1: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom. Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan, pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom?
2: Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
0: Mai, mentengah, nih, kulum nyari laki, loh, Mai. Ko, nih, nyari gule-gule jahe, ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai, tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
1: Gule-gule jahe, Rom. Apa nama, Rom?
0: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk. Lalu, Mai, ku ingat dulu, Mai. Oh! Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, au. Gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
1: Hah?
0: Aduh, Mai.
1: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom.
0: Au, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
0: Wih, bukan, Mai. Dek percaya pulih kumada. Oh, imang ialah, Mai, nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe, Mai. Dikaleng gule-gule, Mai. Begengger lah namanya, Mai.
1: Ya, sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya, Rom. Jingger tuh arti ya jahe, Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger ngerpoknya nih, Rom.
0: Baseng kalah, Mai. Nak gingger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu, Mai. Name gengger. Ku inget ya, Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli, Mai. Soal ku ingin, Mai, makan gule-gule itu, Mai. Asa udah makan gule-gule itu, Mai. Seger rasa perutku, Mai. Nyaman rasa perutku nih, Mai.
1: Wih, gaya kan, Rom. Nyapo ingin, no, makan gule-gule itu.
0: Kan-kan ingin, Mai. Pokok nyaman, Mai. Lah kacube lah, Mai. Menadi barang, Mai.
1: Nah, cube, pok tanya. Gule-gule ingin gak makan, Rom?
0: Oh, pasti ingin lebih, Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih, Mai.
1: Au, kar. Udah ngapa pun ngadu kayak ku nih, Rom.
2: Asa-asa dek nyaman. Asa ku nih, alamat adek kenak lebih sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
0: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh, Mai. Kita nyari pengal pinang, Mai.
1: Lah ku padah nian. Ade ucongan nih. Apa?
0: Maya,
1: kau minta ganti ku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
0: Yolah, Mai, ganti ku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
1: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, Rom.
0: Mai.
1: Wah, kawahku dek, Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, kah. Kawahku dek.
0: Yolah, Mai. Lah,
1: muke ku lah terlibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
0: Yolah, Mai, please, Mai. Ganti ku, Mai.
1: Plus, plus.
0: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Ya, Mai, yuk. Ku pacak lah ngeraktir ka, Mai. Beli minuman jeruk lah kayak ka, Mai. Oh, Mayo, minuman orange, Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah, Rom.
0: Mati lah, Mai. Mentuna mekan negiku, Mai. Banyak ge ka makan, Mai. Kayak tekor bandar, Mai. Wih, kan nih, Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih, Rom. Nak apa dak pok nih, Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo nggak sude.
0: Nak, nak, nak, nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yuk, Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting kepacak meli gula-gula bekerja.
2: Yolah, cepet menlah kita jalan.
0: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
0: Oh, walaupun ya ya ya Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
0: Mayati Sophia nih.

0: kat Belitung ni. Eh, nyah.
1: Selamat sore, Sob Freddy, sahabat budaya. Kabupaten Bangka Tengah punya lahan sawah potensial seluas 258 hektar, tapi yang tergarap oleh petani baru seluas 50 hektar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman dalam keterangan yang diterima RRI pada Selasa tanggal 23 Juni 2026. Al-Ghafri menjelaskan lahan sawah potensial tersebar di beberapa desa macam Kerakas, Namang, Ke Belilik. Sementara petani padi sawah Desa Namang, Jumadi menyebut dirinya lah sekitar 15 tahun menjalani usaha pertanian. Dia berharap pertanian khusus padi sawah di Bangka Tengah terus meningkat produksi ya, setiap tahun hingga pacak menjadi lumbung pangan daerah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih, Mai, ho. Aduh, bengis saya bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk saya ge Rom.
0: Sibuk apa ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk Mai. Tapi mang kain kutu tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Anok Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan to ukan kain Rom, tapi klien Rom, klien Rom, bukan
0: oh,
1: kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom, leteh madah kek pok ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai, yang kaget dek tertinggung ngomong, mana ade bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesambung lubang geli hati.
1: Aduh, ipok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng nggak lah, Rom. Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom. Tukang raktirku, Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ge, sensetep, Pok Ne, Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuknya lah, Pok Ne, Mai. Wew.
2: Rom.
0: Apa, Mai?
2: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
2: Mata lah, Rom.
0: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia belum tahu kayak kita, Mai.
2: Ya, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah dekat, Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri, Mai?
0: Rom, ngeri,
2: Mai. Oh, hati lah, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai.
0: Aduh!
2: Mai. Lari cepat, Mai.
0: Tini, Nak.
2: Ya Allah, Mai. Dia nyangka kanak, Mai. Gila, Mai.

0: Kapan tah?
1: Lurup!

0: Ya kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat dekat batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Palah rom, rom.
1: Lagi ada dak mai.
0: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, pet mai,
0: letek rom rom.
2: Oh.
0: Kemarin dosa asu.
2: Aduh,
0: di pelontang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
1: Lah ngapain buli mai gara-gara ku mai.
0: Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepet lah kempes pok rom.
1: Hah? Apa yang kata mai? Kau ni mai, kau pikirku di mana utoh mai? Apa cak kempes? Ni mang mang kau mai? Weh mulut awak.
0: Tapi rom, lucu gitu tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile di rom? Tapi ni rom nyari anak.
1: Oh imang, tapi nyari imang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi yang kira di tuh,
0: kan nyari repo anak ah. Tapi mirip imang rom pok kayaknya.
1: Dekat adeh nyaman lah. Agi cakepku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kerianya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile yang macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
0: oh. Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
0: Kena po rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh rom. Nyabe ne asenak. Putus lah hase nyabe ku ne rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai oke ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan, ke ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: rom? Wih lah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
1: Oh.
0: Undang-undang nak rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun eh.
1: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat rom.
1: Oh lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemana nya rom?
1: Kayak dah ningok tadi tu.
0: Tak banyak, banyak macam sih orang gile ini rom. Ada yang
1: Lah ngapain poli kan ketawa tuh
0: Mai? Apalah ada yang sensor masa gerang gile banyak yang sensor Rom.
1: Imbang
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede kok gile kelar Rom.
1: Po iyalah makin hari makin gile Mai.

Baik, sebenarnya di 103,9 Rompang Sungai Liat, Salam Daya Bangka Belitung. Untuk berikutnya kita akan hadirkan tapi dengarkan sajian lagu-lagu Radio Islami bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat, yang juga akan dilanjutkan dengan pengajian dan suci Al-Quran, dan dengan kemendangan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peringat kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, akan membacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani, dan dirangkaikan dengan buduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Faro Rosi. Waktu maghrib kota Sungai Lidan dan sekitarnya pendengar hari ini di pukul 18 lewat 2 menit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngambuk kok terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo, apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Nun, lah kenyang perut nih, jebret.
4: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat malam, Sopredi, sahabat budaya. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang memprediksi potensi hujan petir terjadi di wilayah Kabupaten Bangka, ke Bangka Barat. Potensi ini terjadi pada periode siang sampai sore Rabu 24 Juni 2026. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Nenden Wardani mengatakan, potensi hujan petir di Kabupaten Bangka terjadi di Puding Besar, ke Mendo Barat, sedangkan Bangka Barat terjadi di wilayah Kecamatan Tembilang. Dijelaskan pula kondisi berpotensi menimbulkan dampak berupa angin kencang sampai banjir lokal untuk wilayah yang terdampak. Ya, dan juga masyarakat diimbau untuk selalu waspada, mengurangi aktivitas di luar ruangan serta mengambil langkah-langkah pencegahan guna menjaga keselamatan. Menurut kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan. Berawan sampai hujan ringan di seluruh wilayah Bangka Belitung. Disebutkan pula meskipun wilayah kemarau semakin luas, wilayah Bangka Belitung agak berpotensi cuaca ekstrim macam hujan lebat sampai sangat lebat terjadi secara lokal. Warga Taman Pesona di Kelurahan Bukit Betung Wardi sangat mengharapkan hujan terjadi pada siang hari ini. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

RRI Perempuan sekalian, sore mereka Bangka Belitung. Selamat malam kembali sore di kesempatan saat ini yang tengah bersama kita di Begaya. Ya, ini kita punya informasi seputar tradisi bubur Asyura di Indramayu yang merupakan simbol syukur dan harapan keselamatan seperti. Jadi warga desa Plumbon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar tradisi memasak yang membagikan bubur Asyura kepada warga sekitar ya pada Selasa tanggal 23 Juni lalu dalam rangka memperingati 10 Muharram ataupun Hari Asyura. Tradisi ini pun lah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Proses memasak bubur Asyura dilakukan secara gotong royong oleh warga dengan menggunakan berbagai bahan makanan yang kemudian diolah jadi bubur dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada masyarakat. Ya, dan pembagian bubur Asyura kepada warga sekitar itu dimaknai sebagai simbol rasa syukur atas nikmat yang diberikan sekaligus sebagai bentuk doa bersama biar terhindar dari segala mara bahaya ataupun penolak bala. Selain itu, seperti ini, tradisi ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar warga. Ya, warga sempat meyakini bahwa peringatan 10 Muharram itu melalui tradisi bubur Asyura mengandung nilai spiritual yang mendalam, yaitu harapan biar diberikan keselamatan, keberkahan, kayak kebaikan di tahun yang baru dalam kalender Hijriah. Selain nilai keagamaan, kegiatan ini juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Kemudian seluruh proses mulai dari persiapan bahan sampai pembagian bubur dilakukan secara partisipatif oleh warga desa. Ya, tradisi bubur Asyura di desa Plumbon menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang terus dijaga sekaligus memperkaya keberagaman budaya Islam di Indonesia yang hidup berdampingan dengan nilai-nilai sosial masyarakat Sepradi.

Bangka Belitung rawan terhadap bencana petir dan angin kencang. Tidak sedikit terjadi kerusakan serius pada rumah dan membahayakan keselamatan penghuninya. Sehingga penting untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk bencana petir dan angin kencang di sekitar tempat tinggal kita. Untuk mitigasi petir, kita bisa pasang penangkal petir. Fungsinya mengalirkan arus listrik petir langsung ke tanah, sehingga mengurangi resiko kerusakan pada bangunan dan peralatan listrik. Pastikan instalasi penangkal petir dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman ya. Selanjutnya, ketika petir, hindari kontak dengan benda-benda yang dapat menghantarkan listrik, seperti telepon, peralatan listrik, dan pipa air. Kemudian, jauhi jendela dan pintu yang terbuat dari logam. Cabut semua peralatan elektronik dari stop kontak saat terjadi petir. Berikutnya, jangan lakukan aktivitas mandi atau mencuci piring saat terjadi petir. Serta jauhi dinding beton karena beton dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, berikut mitigasi angin kencang. Periksa dan perkuat atap, dinding, dan jendela rumah. Pastikan tidak ada bagian yang rapuh atau berpotensi roboh. Kemudian, pasang penutup jendela atau gunakan kaca yang diperkuat untuk melindungi jendela dari pecahan akibat angin kencang. Dan simpan atau ikat erat benda-benda yang berada di luar rumah, seperti pot bunga, perabotan taman, dan peralatan lainnya. Tangkas dahan pohon yang berpotensi patah dan menimpa rumah. Siapkan kotak P3K, senter, baterai cadangan, serta makanan dan minuman siap saji. Pastikan memiliki akses ke informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari pihak berwenang. Berikutnya, cari tempat perlindungan yang aman di dalam rumah. Matikan aliran listrik dan gas jika diperlukan. Nah, dengan melakukan langkah-langkah mitigasi tersebut, kita bisa mengurangi resiko kerusakan akibat petir dan angin kencang di sekitar rumah kita, serta melindungi keselamatan keluarga. Selalu ikuti informasi dan arahan dari BMKG ataupun instansi terkait lainnya ya. Jika diperlukan, buat juga rencana darurat keluarga dan latih anggota keluarga tentang tindakan yang harus diambil saat terjadi petir atau angin kencang.

Iya, kembali di 103,9 Prompet. Sengaja lihat sore budaya Bangka Belitung ya. Untuk kesempatan saat ini kita di penghujung waktu ya. Untuk berikutnya ada Bang Wanda nanti sampai kalau di jam 12 malam ya. Untuk ketua Kega pamit. Terima kasih untuk kebersamaan dan pastikan terus kayak kami di Prompet Sengaja lihat sore budaya Bangka Belitung.

0: Sesuai dengan kepercayaan orang Hindustan, setiap anak punya peruntungan masing-masing. Aku ingin mengetahui seperti apa peruntungan anak-anak hamba. Hulu Balang! Hulu Balang!
1: Iya, Tuanku Raja. Gerangan apa Tuanku Raja memanggil hamba?
0: Hulu Balang, segera kau panggil ahli nujum. Katakan padanya segera menghadap raja.
1: Baiklah Paduka Raja, titah segera disampaikan.
2: Hamba Paduka Raja, apa gerangan yang membuat Paduka Raja memanggil saya?
0: Hai ahli nujum, kau terawang dulu peruntungan anak-anakku. Katakan dengan sebenarnya.
2: Titah Paduka.
0: Bagaimana?
2: Baiklah Paduka, berdasarkan terawangan saya, hamba melihat jika anak-anak Paduka hingga dewasa dan berumah tangga masih berada di tanah Hindustan ini Paduka, maka negeri ini akan terjadi perang Paduka.
0: Apa katamu hai ahli nujum? Akan terjadi perang?
2: Benar sekali Paduka. Jika ingin selamat, sebaiknya ketiga anak raja harus dipisahkan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan?
2: Tuanku Raja harus membuat kapal layar yang besar untuk ketiga anak ini. Mereka harus mencari tanah bertuah.
0: Tanah bertuah? Di mana tanah bertuah itu?
2: Tanah bertuah terletak di Kuala yang mempunyai tiga pulau.

0: memerintahkan kepada ahli pembuat kapal agar dibuatkan kapal layar yang agak besar. Seminggu kemudian, kapal itu sudah siap. Berlayarlah ketiga putra Raja Hindustan menuju tanah bertuah.
1: Hei, si mata empat. Siap. Kalian lihat itu. Itu seperti gundukan tanah yang tinggi. Gundukan tanah itu bukan gunung dan juga bukan bukit. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota ini.
2: Tapi itu bukan tiga pulau, si Patida.
1: Ah, terserah menurut kalian apa. Mungkin inilah yang dinamakan pulau pelepas, pulau nangka kecil, dan juga pulau nangka besar. Ketiga pulau ini terletak di daerah Selat Bangka, dekat dengan Sungai Selan. Dan sesuai pesan ayahanda, kita harus menemukan daerah bertuah, dan inilah tempatnya. Ini kuala yang mempunyai tiga pulau. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota. Terserah kalian, kalau kalian ingin tetap tinggal, ayo. Kalaupun tidak, silakan lanjut perjalanan kalian.
3: Baiklah, si pahit itu. Kami akan melanjutkan perjalanan ini. Kami akan mencari pulau bertuah.
1: Ya, terserah kalian.
0: Si mata empat dan Siak akhirnya menemukan kuala yang mempunyai tiga pulau. Si empat mata menemukan kuala kota Waringin dan menetap di sana. Dan Siak menemukan kuala Menduk dan menetap di kota Kapur. Bahkan Siak mendirikan kerajaan di kota Kapur dan menjadi raja di sana. Bertahun telah berlalu, keadaan berjalan aman. Hubungan ketiga bersaudara ini tetap baik hingga suatu ketika.
4: Lapor Paduka Raja, hamba mendapat kabar dari kota Kapur kalau adik Paduka Raja Siak menghilang.
5: Apa katamu, pengawal? Siak menghilang?
4: Benar, Paduka. Berita ini dari sumber yang dapat dipercaya.
3: Baiklah, siapkan keberangkatanku. Aku akan segera ke kota Kapur. Ada apa gerangan? Dan aku akan memeriksa apa yang menjadi penyebab Siak menghilang.

Aneh, di sini begitu tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Kemana Siak? Aku harus melaporkan hal ini kepada si pahit lidah.

0: si pahit lidah. Kita harus mencari Siak. Sudah lama ia menghilang. Aku curiga, apa yang menjadi sebab ia menghilang? Pasti terjadi apa-apa dengan Siak.
1: Baiklah Mata Empat, kita akan mencari Siak. Ayo kita berangkat. Mata Empat, sebentar, berhenti. Coba kau dengar itu. Sepertinya ada suara. Suara orang kah? Apa kau juga dengar?
0: Di mana Pahit Lidah? Aku tidak melihat siapapun di sini.
1: Kau diam, si Mata Empat. Aku akan menegur orang itu. Hei, siapa di situ? Hei, siapa di situ? Sekali lagi aku memanggilmu, siapa di situ?
0: Si Pahit Lidah, aku rasa tak ada orang di sana.
1: Jika kamu tidak menjawab, membatulah engkau.
2: Setiap kali si Pahit Lidah memanggil orang atau memanggil sesuatu, ia selalu mengatakan membatu dan diiringi guntur yang menggelegar.
0: Si Pahit Lidah, hentikan!
1: Apa yang harus kuhentikan, Mata Empat?
0: Kamu lihat, setiap kali kau mengucapkan kata membatu, yang di sekelilingmu menjadi batu. Lihat, kau lihat itu. Buaya, rusa, ikan, pohon, dan wanita tua itu semua menjadi batu, Pahit Lidah.
1: Biarkan saja mereka. Itu akibat jika mereka tidak menjawab pertanyaanku. Mereka kelak akan menjadi saksi dari setiap perkataanku saat ini. Penduduk desa Kota Waringin ini akan selalu ingat denganku. Batu nenek-nenek yang sedang menanggok udang ini, kuberikan nama Batu Nek. Dan satu lagi, rusa itu pun akan kuberi nama Batu Rusa.
0: Sudahlah Pahit Lidah, tidak ada gunanya kau seperti itu. Yang ada, semuanya membatu karena perkataanmu. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita mencari Siak.
2: Akhirnya, kedua bersaudara ini melanjutkan perjalanan berlayar menuju Bukit Siguntang, Palembang.

0: si pahit lidah. Hmm, kita sudah sampai di negeri cermen si lumbai-lumbai ini. Kita berhasil menang. Dan Raja Kiai Kandung serta Ibu Menteri Selindung Bulan hilang di Bukit Siguntang. Aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Siak pun ikut menghilang. Jangan-jangan...
1: Apa maksudmu si mata empat?
0: Tidak.
1: Kau menuduhku?
0: Tidak begitu si pahit lidah. Setelah ini, siapa lagi lawan kita?
1: Kita berdua.
0: Apa?
1: Kita berdua? Kita berdua.
0: Kita ini bersaudara si pahit lidah.
1: Aku tidak peduli. Kita duel saja. Siapa yang paling kuat di antara kita berdua?
0: Hah?
1: Ya.
0: Baik. Karena kau yang menantang aku akan melayanimu si pahit lidah.
1: Bagaimana jika salah seorang dari kita berbaring terlungkup di bawah pohon enau itu? Dan yang satunya lagi memotong buahnya. Siapa yang tertimpa buah enau itu, dialah yang akan mati.
0: Kau pikir aku takut? Baiklah, aku yang berbaring. Kau...

0: apa ya tidak?
1: Wajar saja karena buah-buah itu kau tangkis.
0: Sekarang kau yang telungkup.

0: mata empat. Segera kau naik di pohon nau itu.
1: Bersiap-siaplah, pahit lidah.
2: Mata empat, hentikan. Buah ini menimpa kepalaku.
1: Tidak. Akhirnya kau tahu, siapa yang lebih hebat. Tak ada yang dapat mengalahkan aku. Aku tidak dapat melihat buah-buah itu jatuh, dan kau tidak dapat menangkisnya, karena aku memiliki empat mata.
3: Akhirnya, si pahit lidah mati, kalah bertarung dengan si mata empat. Tapi, kematian si pahit lidah membuat si mata empat berpikir.
4: Maafkan aku, si pahit lidah. Kau seorang petarung yang tangguh. Selama perjalanan bersamamu, ada satu hal yang membuatku heran. Saat kau mengucapkan kata-kata batu, maka akan menjadi batu. Sebenarnya, di mana letak kesaktianmu itu, si pahit lidah?

0: Apa itu? Lidahnya? Lidahnya berwarna hitam? Oh, ternyata disinilah letak saktian si pahit lidah. Aku harus menjilat lidahnya agar kesaktiannya berpindah kepadaku.
1: Si mata empat mendekat dan menjilat lidah si pahit lidah.

Demikianlah sajian album legenda produksi RRI Sungaliet Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, seperadik, saudara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat toh. Dan kembali di kesempatan kali ini, Wanda Sona Alhamdantika. Dan baik, sobat budaya, beberapa rangkaian acara lah dipersiapkan untuk kesempatan malam ini. Tadi lah kita dengarkan Legenda Perempuan lah hadir untuk sobat budaya semuanya. Semoga menghibur dan sekaligus memberi pengetahuan untuk kita semua. Dan sobat budaya etnis Nusantara campur sari, biasanya Mbak Tri ya, nanti kita ya, mudah-mudahan Mbak Tri bisa hadir hari ini. Kene macam hujan ya di Kota Sungai Liat. Berkah selalu nih untuk kita semua. Dan baiklah sobat budaya, di kesempatan kali ini sambil kita menanti Mbak Tri, kita akan hadirkan lagu-lagu Jawa begitu ya sobat budaya ya. Jadi acara kita campur sari. Nah, tentu sobat budaya telah menantikan lagu-lagu acara etnis Nusantara di campur sari ini ya sobat budaya. Khususnya nih warga Sungai Liat kelahiran Jawa, itu warga Bangka Belitung kelahiran Jawa gitu ya. Oke, baik sobat budaya, kalau bicara Jawa ya tentu sangat luas ya. Jawa Jawa mana tuh? Kalau bicara campur sari ya tentunya kita kenal salah satu musik yang ada di Pulau Jawa ya, gitu sobat budaya. Kita kenal beberapa tokoh-tokohnya seperti almarhum Didi Kempot, dan sekarang muncul lagi Denny Caknan gitu ya, Ndarboy gitu. Nah, itu banyak sekali itu sobat budaya. Dan ya itulah kekayaan yang Indonesia miliki gitu. Banyak talenta-talenta yang tentunya dalam hal ini ya sangat-sangat sangat berpotensi tentunya sobat budaya, berpotensi untuk seharusnya mendapat dukungan gitu ya dari berbagai sisi gitu, masyarakat, pemerintah gitu ya, harusnya seperti itu sobat budaya gitu. Baik, kita nikmati lagu atau suara nih dari Setia, dari Mantos dengan lagunya Setia Tuhmu.

0: Aku ngerti berapa tinggi sekol kowe. Aku jolok ngapuro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Jogonan sapa sak ngandani kowe saiki? Matine dhewe. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

Ya baik sobat budaya, masih kita nikmati lagu-lagu campur sari ya di kesempatan kali ini. Sobat budaya, tadi Didi Kempot lah kita dengarkan juga, juga Denny Caknan gitu, yang memang mereka-mereka ini ya tokoh dari campur sari ya, yang bukan hanya bernasional tapi juga bahkan sampai ke dunia internasional gitu ya, dikenal gitu ya. Kita tahu seperti misalnya Suriname itu punya hubungan yang erat dengan masyarakat Jawa begitu ya. Dimana masa penjajahan Belanda dulu ya, masyarakat Jawa dipindahkan ya untuk menjadi pekerja di Suriname, yang ya bahkan saat ini salah satu bahasanya ya bahasa Jawa yang ada di sana begitu ya. Ini sobat budaya, sebuah budaya begitu ya. Dan mereka cukup bangga ya sobat budaya, dari beberapa informasi-informasi cukup bangga mereka dengan memiliki kesamaan dengan masyarakat Jawa Indonesia begitu ya. Itu sobat budaya, sekilas informasinya untuk pengetahuan kita semuanya. Baik sobat budaya, setelah tadi Didi Kempot, kali ini saya akan hadirkan dari suaranya Guyon Waton ya. Ini Guyon Waton ya. Denny Caknan juga gitu. Denny Caknan ya. Ya, dan Guyon Waton. Nah, ini sobat budaya, tetap di Perempat RRI Sungai Liat.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe, inden dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku kok tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah apa?
2: Denglah rom. Gaya ketapok namen tuku. Yang ada ge makin teberacai dili ya.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
3: Di hati ku nih, mai.
2: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, sakit duit lagi.
3: Men ya, pok dek besar, no, mai.
2: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
3: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
3: Lagu lah, mai, dek berubah-berubah lah kali, mai. Kane dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
3: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga mayok.
2: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia mai.
2: Menek. Kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
2: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tenggong ge Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang main.
2: Tengok rebok keriting gak Rom?
3: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Gua nak macam ke Aliando ya mai.
2: Nok basing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana ya mayok?
2: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
3: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
2: Lah matet lah rom. Jeken ge boleh tahu rom. Ayem ya arti rom.
3: Oh, ayem. Jadi menciken seteak ni arti ya kalau kuning. Ciken ni ketepo ayem mayo. Seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai. Jadi ketiak ayem mayo.
2: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu kudeng.
3: Ku masan sampe ke pok bela ho.
2: Iyalah pun. Ku masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga ho.
3: Lah batet mai. Banyak pok mesen ni mai. Ya Allah.
2: La ilaha illallah pegelah tai rom. Roti bakar atau siko rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
3: oh,
2: kok ada penasaran.
3: Oh, nak iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih, rupanya bende tadi mayo.
2: Yalah ketiak ayam adik katepok rom.
3: Nyaman dak mayo?
2: Nyaman
3: lah. Aku mang mai ketiak ayam ni mai.
2: Oh rom, jen pok minum tu. Lah pok minum kan?
3: Oh dek hal dikena minum mai.
2: Ya hai cuci tangan rom. Ngapa pok minum rom?
3: Deki ade mai. Nah bagus tempat ni uges mai.
2: Tentulah rom, laku celup adik rom.
3: Ya Allah mai, kayak rabies gue mai gawe kani mai lah matet lah mai. Ya.
2: Pening pak gue nih rom, kayak pok deh rom. Nah mati lah rom, rom malu rom, gue kayak kane rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, mai. Yo mai, kita pulang, ku nak ngalar, mai.
2: Gelak lu rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
3: Kau aku dah mai, tapi menak ngibur hati, ya longku tidur mai, ngebam ku mai, long mai.
2: Ah, payah, bayi pok nai rom. Yo lah pun rom.
3: Yo petman, jangan kayak lama ija.

0: Cornella takut cemburu gini-ginanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: nyaman.
1: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham ya. Kita masih di Edis Nusantara Campur Sari, lagu-lagu pilihan yang saya hadirkan untuk Anda, mudah-mudahan menghibur ya, gitu ya. Oke, masih banyak pilihan lagu lainnya Sobat Budaya. Nah untuk itu pastikan Anda jangan kemana-mana ya, tetap di Perempuan RRI Sungai ini. Kalau gitu nih Sobat Budaya ya, tadi kita nikmati suara Didi Kempot. Kali ini ada Kasinan Mas Do. Nah ini spesial untuk Sobat Budaya semua, juga adik Happy Asmara. Tapi apa ya? Tunggu baik.

Ragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di tempat Sule.

0: O es, nak mana po es?
1: Duh, apa gemai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
0: Nyapo nak kemana es?
1: Penan palak ku ne mai.
0: Yang apa penan es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya po jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne nak promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi po berisi, biar usaha po terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh dah lah es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.

0: Ya, baik, seperti saudara sobat budaya, setelah tadi campur sari, lah kita nikmati lagu-lagu pilihan di kesempatan malam ini. Nah, sobat budaya, ku akan hadirkan kali ini kita ditangkut tembang terakhir untuk tidur. Di tembang terakhir untuk tidur ini akan hadir lagu-lagu ya pengantar tidur untuk sobat budaya semua. Kota Sungai Liat saat ini memang diguyuri hujan, sobat budaya. Hati-hati kayak yang di jalan, pantau terus laju kendaraan. Oke, lagu kali ini kita mulai dari yang Zikoni, apa namanya itu, bagian dari tradisi yang ada di Bangka Belitung, ya, sobat budaya, kepercayaan macam itu. Tapi sebenarnya di balik semua ini ada pelajaran yang sebenarnya bukan dibilang tahayul tuh, ya bukan tahayul, mungkin ini cara orang dulu, sobat budaya, mengingatkan kita untuk bagaimana menghargai alam semesta macam itu. Dibungkuslah dengan hal-hal yang mungkin nuansanya kita pandang sebagai magic macam itu, sebagai apa namanya itu, ya magis lah macam itu, mistik macam itu. Padahal enggak, sobat budaya, itu cuma sekedar cara orang tua kita dulu, ya supaya kita itu mengikuti, supaya kita tuh nurut macam tuh, sobat budaya. Dan apa itu? Nah, ini dia untuk sobat budaya semua. Nek ake numpang liwat.
1: Nek ake numpang liwat.

0: Mang Surai kek Mang Serai tengah naik motor. Tiba-tiba, aduh, kencing boleh kunek ini.
1: Oh, merhenti sih suat, mumpung tengah hutan nih Rai.
0: Gile kan, nyanyok kini. Kau aku dek ngenakot, tangkap mencadin gila ah. Gatel sih ini.
1: Gini lah, men kata orang tua dulu, ane basi ya nak kencing di hutan ya.
0: Apa? Kin ngeracau.
1: Nek ake numpang kencing. Nek ake numpang liwat. Nek ya.
0: Aduh, cemana o. Dek tanah ki kone i. Awak lah pon. I berhenti lo o. Suat o. Lai, dek tanah ki kone.
1: Ki bantih kek ko sege. Awak lah.
0: Nek ake numpang kencing.
2: Nek ake numpang kencing.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setempoh hagi kekko Wanda Sona Alham. Nah, pendengar pernah mengalami seperti itu. Pas lagi jalan di tengah hutan, kebelet pipis. Apa sebenarnya arti ungkapan nek ake numpang liwat? Nih, adik kawan kita yang tahu, pemerhati budaya Ahmadi Sofyan. Kita dengar oh, apa kata Ahmadi Sofyan yang biasa dipanggil Atok Kulupne.
3: Bangkak dan Belitung itu merupakan wilayah hukum adat yang disatukan berdasarkan wilayah teritorial penduduknya yang mendiami wilayah jasmani dan rohani. Wilayah jasmani merupakan wilayah fisik, tempat tinggal masyarakat yang meliputi wilayah darat atau land based culture dan wilayah bahari sea based culture. Sedangkan wilayah rohani merupakan wilayah supranatural, tempat masyarakat melaksanakan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah dan roh leluhur nenek moyang kita dulu yang dianggap mampu melindungi keturunan dan lingkungan wilayah jasmani sebagai wilayah geografis tempat tinggal masyarakat kita Bangka Belitung. Wilayah jasmani biasanya dibatasi oleh batas alam seperti sungai, lembah, gunung, dan bukit. Sedangkan wilayah rohani, nah ini, biasanya dibatasi dengan batas imajiner seperti tadi, reading dan ayat tumbek. Karena pemahaman terhadap wilayah rohani dan kepercayaan akan roh dan arwah nenek moyang yang mendiami wilayah rohani tersebut, maka kalimat nek ake minta izin, nek ake cucu numpang lewat. Nah itulah yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu oleh masyarakat Bangka Belitung. Jadi ada hubungannya antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita yang sudah meninggal, dan dipercaya para leluhur-leluhur itu tetap memantau cucu-cucunya, keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia alam yang pernah mereka tinggali. Apalagi kita masyarakat Bangka Belitung, ada namanya masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu. Masyarakat Tionghoa terutama adalah masyarakat yang masih sangat percaya dengan leluhur. Begitu juga sebagian masyarakat kita, makanya ada yang namanya ruah kubur, ada yang namanya doa-doa kita terhadap leluhur. Jadi karipan lokal masyarakat Bangka Belitung.
0: Nek ake numpang liwat, suatu ungkapan yang tak asing lagi di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Ungkapan ini kerap pula dikaitkan dengan mitos atau sesuatu yang tahayul. Jika kita dengar dari tutur bahasanya, memang terasa horor. Terlebih pula, ungkapan ini digunakan saat seseorang berada di tengah hutan atau mau buang hajat di alam terbuka atau juga melakukan aktivitas apapun di tengah hutan. Nek ake numpang liwat, nek ake anak kera numpang liwat, nek ake numpang ini, nek ake numpang itu, nek ake numpang lainnya. Namun pendengar, tutur lisan yang lahir dari mulut nenek moyang kita terdahulu ini sebenarnya jika difahami memiliki makna harfiah yang syarat akan pesan moral. Bagaimana kita menghargai alam sekitar, menjaga hutan, dan juga sebagai benteng untuk kita mengurungkan niat melakukan hal negatif terhadap alam semesta. Nek Ake Numpang Liwat bermakna penghormatan dan penghargaan orang Bangka dan Belitung terhadap alam semesta. Sama halnya ketika kita bertamu mengucapkan salam kepada tuan rumah dan mengetuk pintu. Tok tok tok.
2: Nek Ake Numpang Liwat.
0: Salam.

0: Om Tante Bujang Mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok nama tuku. Yang ada ge makin terberacai di lea.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
2: Menia pok dek usaha nok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati. Sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong. Ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yo, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai.
3: Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga.
2: Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah matilah, Rom. Katro umon kok ne, Rom.
2: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Weh, singgok tuh hujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nak model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok baseng pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau aku mendengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah taikukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Auk mengai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
1: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kani Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur, Mai. Ngebem ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

0: pulang jalan-jalan jam 5 yuk.
1: Awak Romo, tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siapa ge. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi ke amang tu.
1: Kenal limang pok ke amang bi edik Roma.
2: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku kan ramah orang kan.
1: Aduh, sedeng lah pok ne Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggilkan. Tiga orang Rom, ingka orang pok gile Rom. Ah, Roma.
2: Deng mai. Mulut-mulut ku, sekoyok ku be.
1: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng be lah.
2: Wih, nuwe, kada ingin dia ku ne mai.
1: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
0: Pelan-pelan ge mai. Nyabe ase ku mai. Asiram sange ku lete ku mai bejalan mai.
1: Tulah melah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
0: Awak mai. Langep-ngep nyabe ku ne mai. Yo mai. Kita ngasuh lu surat di bawah batang tu mai. Ku perlu istirahat ne mai. Dek tahan lagi kaki ku sakit mai.
1: Ngapai dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom. Makan bakwan. Minum es gile.
0: Ay, tahu baik kan mai yo, ku tengah haus. Seger nian tapi mai. Pas bener nih tengah nyabi ini minum es ho.
1: Kan Rom. Tapi aduh Rom. Lupa ku mau dompet Rom.
2: Ada mai, mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kosong. Percuma bay.
1: Dek Rom. Ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
2: gue. Baca pok bersandiwara mayok. Mang pinter pok ngeles mai.
0: Deng ngerapi deng gede mai. Ade 10 kali langsung bangkrut. Kehidupan ku gawekan nih mai.
2: Aku lapo nah. Baca lah ku mayarka. Tenang ben menanya si kok bakwan lo.
1: Mantap, pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng Rom.
2: Ao paca o, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai, imang lah kan nih mai, tega nian kan nih mai.
1: Dek Rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom yolah kita gi Rom.
0: Yo pon, tapi pelan-pelan mayo, dek kuatnya biru nih.
1: Aw, Rom.
2: Agak jauh dak mai.
1: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulu mbak Wana Rom.
0: Yo pon, kula dek tanagi. Yo.
1: Aku gindong Rom.
2: Dek kau ada, terlapok kelimpet mai.

Ya baik Sobat Budaya, masih kita di Bedijab Dai lagi, tangtut nih tembang terakhir untuk tidur ya. Oke, okay, oh ya, ngomong-ngomong lagu-lagu daerah, nanti 19 Juli ya, Anda sepertinya harus datang gitu ya. Nanti akan ada sebuah pagelaran yang bertajuk Bedincak Bedae. Nah, untuk Anda Sobat Budaya, oke, okay, ini akan melibatkan kurang lebih berapa ya, sekitar 50-an lah, apa, seniman, budayawan, dan juga pelajar-pelajar pencinta seni budaya seperti itu. Dan kegiatan yang dilaksanakan ini juga merupakan program Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal untuk pemajuan kebudayaan Sobat Budaya. Nah, ini kesempatan untuk Anda semua nanti menyaksikan secara langsung bagaimana karya-karya maestro yang akan hadir untuk Anda dengan kemasan terbaru seperti itu. Mungkin lagunya sudah familiar juga Anda mendengar ya, namun dikemas dengan sajian musik yang baru. Nah, ini akan menjadi satu tontonan yang juga apa ya, barulah kali ya begitu untuk Anda Sobat Budaya. Oke, selain itu juga ada beberapa gelaran UMKM lokal yang nanti akan meramaikan juga. Jadi Anda nonton konser bisa juga menikmati UMKM, dan konsernya gratis loh. Kapan lagi tuh ya? Kalau di luar Bangka Belitung Anda mungkin kenal, sekarang lagi top, lagi familiarnya di telinga tuh siapa? Denny Caknan, Darboy, siapa lagi tuh? Jackson, ya tuh ya, Anda ingat tak bolak balik. Nah, kenapa tidak? Ya, lagu kita Bangka Belitung juga tidak menutup kemungkinan bisa go nasional ya, seperti lagu-lagu daerah yang saat ini memang sedang booming seperti itu Sobat Budaya. Anda ingat Sabrina beberapa waktu lalu, setahun yang lalu ya, Sabrina menjuari Idol Sobat Budaya, dengan juga salah satunya yang menentukan langkah Sabrina itu dengan membawakan lagu daerah seni budaya kita. Nah, mungkin juga Anda sangat familiar dengan lagu itu, dan ini akan tampil juga dengan kemasan musik baru, orkestrasi. Nah, Anda sudah pernah melihat secara langsung bagaimana musik orkestra mengiringi lagu-lagu daerah Bangka Belitung tuh, udah kebayangkan pasti akan mewah nanti sajiannya. Dan ini disajikan gratis untuk Anda loh Sobat Budaya. Yap, untuk itu jangan sampai lewatkan, dan stay terus, cari tahu terus ya, bagaimana perkembangannya ya, melalui media massa, media sosial dan lain sebagainya. Akan ada informasinya untuk Anda Sobat Budaya. Jangan sampai lewatkan 19 Juli 2026.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales. Nyuci seminggu sekali dikumpul banyak-banyak. Kok salah ke sendiri bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh mai. Hidup tuh jadi tur tiga males. Tengok kune, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat mai.
0: Oh Romo, baru keliat eh. Ngapa Habib Pipo Rom lah tebesak sebelah? Ya bengkak Rom.
1: Kune tengah sakit gigi, Mai. Men kate orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi, Mai.
0: Lah Rom, Rom, Pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak Pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga, Rom. Makan kue sampai 18 iko, mari ya.
1: Weh, mang jahat, mang. Sungut kane, Mai, yuk. Ukan, kek diberi ubat kawane. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ge kelakat segigi, Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek berom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dile ya.
1: Weh, kane Mai. Aulah pun, surene kan tiku ke dokter, oh.

0: Menengramang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat ke ruah tok kami lo emang.
1: Hah, dia ngomong ngetak jang. Lalame emang ngajak ikat belajar. Tapi lu madil arta. Menamang ikat ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh emang, jenek yang ngomong emang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun aseku lah berapa tahun kak berjanji tapi nggak ngomong ngetak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun ke nggale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku nggak, bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar sekali kanak mendadak ini nih weu ga.
0: Yo lah mang mang, yo mulai ajar ku ne.
1: Yo cepat man nak belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya.

Ya baik Sobat Budaya, 51 menit telah berlalu dari pukul 23 ya. Dan coba kita saat lagi harus segera berakhir untuk Sobat Budaya semua di kesempatan kali ini. Makasih yang telah stay di Perempada RRI Sungai Liat. Dan yang nak istirahat, yang nak tidur, selamat istirahat ya. Jangan tunda-tunda lagi gitu. Atau juga mungkin saat ini ada yang begawi juga, oh, sama kayak ku malam ini. Ya, selamat begawi, mudah-mudahan lancar, diberi kesehatan. No? Oke, baik Sobat Budaya, sekaligus juga ku Anderson Alham harus pamit undur diri nanti, Kak. Makasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungeliat program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Let Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Lia. Atau pada pagi hari ini kita mengudara Sepradi O di 103,9 MHz Sepradi O. Nah Ika, pagi hari ini diganti keku Iren Sepradi. Edisi hari ini hari Kamis 25 Juni 2026 Sepradi O. Apa kabar Ika Sepradi pada pagi hari ini Sepradi O? Iren doakan semoga Ika sehat selalu. Suka selalu lah pokok. Yang lagi menjalankan aktivitas, yang siap-siap beraktivitas, selamat beraktivitas Sepradi O. Yang mungkin lagi dalam perjalanan baik mendengarkan melalui RRI Digital kami Sepradi, hati-hati di jalan Sepradi O. Selama Iren doakan selamat sampai tujuan Sepradi O. Sepradi Sahabat Budaya di pagi hari ini Sepradi seperti biasa kalau akan Iren hadirkan sesaat lagi kupiah komunikasi perkara iman dan takwa Sepradi O sampai jam 6. Kemudian jam 6 kita kabar berita. Habis kabar berita jam 6 kita ke ngopi pagi Sepradi O sampai jam 7 sudah kita lanjut lagi kabar berita Sepradi sumber dari rri.co.id. Habis kabar berita jam 7 kita lanjut ke ngopi pagi ya sesi kedua Sepradi O. Nah di jam 7 ke jam 8 ini ngopi pagi ya Sepradi Sahabat Budaya. Oh Iren buka line telepon untuk Ika seperti biasa nomor di 08 12 13 14 10 39 Sepradi O sampai jam 8 Sepradi. Kemudian kita lanjut lagi ke kabar berita kita sumber dari rri.co.id Sepradi. Kemudian habis kabar berita jam 8 kita ke berobat beragam unsur budaya sehat sampai jam 9. Udah kita lanjut lagi ke kabar berita kita Sepradi O sumber dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 9 sampai jam 10 berobat lanjut sesi kedua Sepradi O. Di part kedua nih kita buka line telepon di 08 12 13 14 10 39. Nah nomor WA lagi sama Sepradi O. Nah hingga jam 10 hari ini Sepradi Iren nganti Kak Sepradi Sahabat Budaya O. Kalau macam itu kita langsung baik Sepradi Sahabat Budaya dengarkan kupiah Sepradi O narasumber dari Ustadz Khairuman dengan topiknya 7 tanda takut kepada Allah. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami. Tetaplah Ika di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat Sepradi O.
1: Komunikasi perkara iman dan takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sujihi wa duriyatih wa alih baiti ajma'in. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan saya, dengan kami Ustadz Hoiruman Deha, dalam acara yang insya Allah penuh dengan berkah cara kesayangan kita ini. Sebuah acara yang di dalamnya kita membahas berbagai macam ilmu. Kita mohon kepada Allah, seperti yang saya harapkan di awal, agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah dan menyenangkan, dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Mukasyafatul Qulub setiap hari Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, warrabi'u batnuhu fala yadkhulu batnahu fala yadkhulu batnahu haraman fa innahu ismun kabirun. Tanda seseorang itu, kita lanjutkan pembahasan kemarin, tanda seseorang itu takut kepada Allah, memiliki ketakwaan kepada Allah, itu tergambarkan di dalam seluruh anggota badannya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang mukmin itu adalah orang yang takut kepada Allah zahir dengan seluruh anggota badannya. Kata Imam Abu Lais, itu terdapat di dalam 7 anggota badan. Jadi kalau di 7 anggota badan ini terjaga seluruhnya, maka berarti orang ini mukmin, orang mukmin dan orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Takut kepada Allah, khauf, memiliki rasa khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah batnahu, perutnya. Perutnya dijaga. Dijaga perutnya dari apa? Fala yudkhilu batnahu haraman fa innahu ismun kabirun. Perutnya dijaga daripada sesuatu-sesuatu yang haram, sehingga tidak memasukkan sesuatu-sesuatu yang haram ke dalam perutnya. Jadi tidak dimasukkan sesuatu yang haram, baik yang haram itu berupa makanan-makanan, makanan dipilih yang halal, dilihatnya makanan ini adalah makanan yang haram, ataupun dilihatnya perkara minuman ini adalah minuman yang haram, dia tidak masukkan, dia tidak makan dan dia tidak minum. Kenapa? Karena melihat dosanya yang sangat besar. Karena melihat efek-efeknya dan dosanya yang sangat besar daripada kemasukan sesuatu-sesuatu yang haram ini. Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam la'anahu kullu malakin fil ardi was sama'i madamati tilkal luqmatu fi batnihi wa idmata ala tilkal halati fama'wahu jahannam. Idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam." Jika masuk satu suap dari susu dari yang haram ke dalam perutnya anak cucu Adam, masuk makanan yang haram sesuap daripada ke perutnya anak cucu Adam, maka dilaknat oleh Allah. Apa? Maka dilaknat oleh malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit, melaknat semua selama satu suap itu masih ada di dalam perutnya. Jadi itu baru satu suap. Jadi selama suapan
makanan yang haram itu walaupun satu suap itu ada di dalam perut kita, maka selama itu pula kita dilaknat oleh malaikat-malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya melaknat. Semuanya melaknat. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh seluruhnya. Itu baru sesuap. Bagaimana kalau yang masuk itu MM-an, miliaran, sekarung misalkan? Oleh karenanya, kita hati-hati yang kita makan ini akan tumbuh dengan daging. Akan tumbuh dengan daging. Makanya dalam hadis lain Nabi bersabda, "Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka neraka itu sangat pantas baginya. Wa in matah ala tilkal halati fa'ma'wahu jahannam. Jika orang itu meninggal dalam keadaan itu, maka tempatnya adalah neraka jahannam. Setelah makan makanan yang haram, setelah minum minuman yang haram, meninggal, belum bertobat kepada Allah, belum minta ampun kepada Allah, meninggal dalam keadaan seperti itu, fa'ma'wahu jahannam, maka neraka, maka tempatnya adalah neraka jahannam. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Para pendengar, makanya kita ini sangat hati-hati terhadap makanan-makanan ini haram, terhadap makanan minum-minuman ini haram, masuk ke dalam diri kita, bercampur, ngalir jadi darah, sehingga masuk ke seluruh tubuh kita. Yang kelima, yaduhu. Wal khamisu yaduhu. Yang kelima, seseorang ini, dia memiliki rasa takut, takwa kepada Allah, itu terjaga tangannya. Tangannya dijaga. Dijaga dari apa tangannya itu? Fala ya fala yamuddu yadahu ilal haram. Maka tangannya tidak dipanjangkan, tidak disentuhkan, tidak diulurkan, tidak dipanjangkan ke sesuatu-sesuatu yang haram. Bal yamudduha ila ma fihi ta'atullah. Tetapi tangannya dipakai ke sesuatu-sesuatu yang di situ berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Tangannya dijaga dari menyentuh, memegang, mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Sehingga oleh karenanya tangan kita ini kita jaga. Apakah tangan kita terjaga daripada sesuatu-sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah? Gunakan tangan-tangan kita ini ke sesuatu-sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu yang diridhoi oleh Allah? Ya, pakai untuk bersedekah, pakai untuk memegang Al-Qur'an, pakai untuk sesuatu apapun yang di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Innallaha khalaqa daran min zabarjad khadra'a fi min zabarjadati hadra fiha sab'una alfi malak alfi darin fi kulli darin sab'una alfi baitin la yanziluha illa rajulun yuridu alaihi alharam fayadrukuhu min makhafatillah." Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sebuah rumah daripada zamrud. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan rumah daripada zabarjad atau zamrud yang berwarna hijau. Yang mana di mana di dalamnya itu ada 1000 kampung banyak. Jadi bayangkan, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sebuah rumah dari zamrud yang berwarna hijau. Di dalam rumah itu terdapat 1000 kampung, begitu besar itu. Dan setiap kampung itu isinya 70.000 rumah. Seseorang tidak akan masuk ke sana, yang tadi bisa masuk ke situ, kecuali orang yang didatangkan perkara haram kepadanya, tapi dia nolak.
Misalkan, jadi ada orang datang perkara haram kepadanya, diantarkan perkara haram kepadanya padahal dia mampu, bisa untuk melakukan perkara haram tersebut, tapi dia memilih tidak mengerjakannya, memilih meninggalkannya. Maka rumah itu akan disediakan oleh Allah di surga untuk orang tersebut. Kemudian yang keenam, oleh karenanya tangan kita. Kemudian yang keenam, kodemuhu, kakinya. Kemana dipakai kakinya itu? Dijaga kakinya daripada melangkah ke sesuatu-sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dibawa kakinya melangkah ke sesuatu-sesuatu yang diridhoi oleh Allah, taat kepada Allah. Dibawa kakinya ke masjid, dibawa kakinya sholat berjamaah, dibawa kakinya untuk silaturahim, dibawa kakinya untuk mengunjungi orang tua, dan seterusnya. Kakinya berat kalau untuk melangkah ke kemaksiatan. Kakinya berat untuk melangkah ke sesuatu-sesuatu yang maksiat, berat. Kita terbalik, ke maksiat sehat kakinya, tapi kalau urusan ibadah sulit sekali ngelangkahin kaki itu ke sana. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaki ziarah berkunjung ke para ulama, silaturahim dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, seseorang itu bisa dikatakan mendapatkan ketaatan, memiliki rasa takut kepada Allah, yaitu taatnya, ibadahnya itu fayaj'alu ta'atahu kholisatan liwajhillah wa yakhafu minar riya' wan nifaq. Yaitu dia itu saat beribadah kepada Allah berusaha ikhlas. Ibadah kepada Allah, sholat dan semacamnya, pengen diridhoi Allah, pengen dapat ampunan Allah, pengen dapat rahmatnya Allah, pengen masuk surga, pengen masuk neraka, tidak ingin dinilai oleh manusia, orang menilai atau enggak itu urusan lain. Dijaga daripada riya, dijaga daripada munafik, tasonno, pura-pura segala macam di depan orang, ngaco, bacaannya pasti enggak ada orang, kacau bacaannya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, nah, ketika seseorang itu sudah tujuh hal itu sudah dijaga, lisannya dijaga dari maksiat, dipakai untuk kebaikan, kemudian hatinya dijaga daripada penyakit-penyakit hati, dipakai untuk tafakkur dan semacamnya, matanya dijaga daripada melihat yang haram, dipakai digunakan untuk melihat sesuatu yang halal, yang dibenarkan, perutnya dijaga daripada makan, minum yang diharamkan, kemudian tangannya dijaga daripada menyentuh, memegang ataupun mengambil sesuatu yang dilarang oleh agama, digunakan ke sesuatu yang halal dan yang diperintah oleh agama,

daripada riya, dijaga daripada ujub dan semacamnya, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ini sudah mengerjakan seperti itu, fa idza fa'ala dzalik fa huwa minal ladzina qala Allah taala wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Masuk kepada firman Allah, wal untuk mereka adapun akhirat itu di sisi Tuhanmu, itu lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Disediakan kebahagiaan di akhirat oleh Allah, selamat masuk surga dan seterusnya. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita sampaikan ngaji kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Wahab Al-Ghazali At-Tusi. Para pendengar yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang benar dari Allah, ada yang salah kebodohan daripada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul! Agul!
1: Berapa ya?
0: Potongong lagi berapa nih?
1: Apa Ginon?
0: Hari ini laja berapa, Gul?
1: Wow, laja 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, laja 6.

Selamat pagi Seperadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Seperadi. Oh kali ini dari Sungai Liat Seperadi di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka melarang seluruh mengkoordinasikan penjualan seragam sekolah kecuali seragam yang memiliki identitas sekolah seperti seragam batik dan olahraga. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tony Marza mengungkapkan pada tahun ajaran 2026-2027 seluruh sekolah negeri di Kabupaten Bangka yang berada di bawah Dindikpora hanya boleh mengkoordinir penjualan seragam batik maupun olahraga. Namun begitu, Dindikpora Kabupaten Bangka akan memantau penjualan seragam batik dan seragam sekolah dan seragam olahraga dan memberikan prosedur yang cukup ketat untuk menghindari praktik korupsi atau pemberian imbalan dari penyediaan seragam. Langkah ini juga dilakukan agar penjualan seragam sekolah tidak dimonopoli oleh penyedia tertentu yang sebelumnya sempat dikeluhkan oleh orang tua murid. Sementara itu, Latifah warga Sungai Liat mendukung upaya Dindikpora Kabupaten Bangka untuk memudahkan orang tua murid dalam memilih seragam yang diinginkan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi, Nesa Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 lah.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
3: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ke baju, Nek?
0: Oh, bena mega lah cucian seminggu. Penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, auk lah, Be. Tapi, Ma, Ge?
1: Serap baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Ma.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulihnya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, ya, Dek. Aho pulih, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak pulih, kan? Pinter imang, kan, Dek?
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Supradi, Ika nak tahu dah apa dia El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Men di Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

0: Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, rusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

24 RRI Sungai Liat Seperadio pagi hari ini Seperadio hari Kamis Seperadio edisi tanggal 25 enggak 25 Juni 2026 Seperadio sahabat budaya Iren hadirkan dulu informasi untuk Ika Seperadio di ngopi pagi kita pagi hari ini Seperadio sesi pertama terkait perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka itu yang di

berawan, kemudian Kabupaten Bangka Barat berawan, Kabupaten Belitung Timur berawan, dan Kota Pangkalpinang berawan, Supradio. Nah, seperti sahabat budaya pada pagi hari ini, seperti sahabat budaya di ngopi pagi kita, perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini, seperti sahabat budaya berawan, Supradio. Nah, seperti sahabat budaya untuk Ika yang lagi dalam perjalanan, baik mendengarkan melalui RRI digital kami, seperti sahabat budaya yang menggunakan roda 2 maupun roda 4, Supradi, hati-hati Supradio, selamat sampai tujuan untuk Ika Supradio. Nah, seperti sahabat budaya yang tengah menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas Supradio, sukses selalu, sehat selalu untuk Ika Supradio. Mungkin yang lagi tengah masak, udah, yang tengah jogging, udah, salam sehat, tengah masak, salam, memasak. Yalah pun, kita lanjut kembali, Supradi, Iren hadirkan beberapa buah lagu untuk Ika di pagi hari ini, Supradio, semoga Ika terhibur, Supradi. Tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat, Supradio.

103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat, Sepradi Sahabat Budaya. Selamat pagi untuk Kak Sepradi O. Kita lanjut kembali untuk informasi di pagi hari ini di pagi kita Sepradi O yang dikutip dari rri.co.id. Sepradi bekerja di pagi hari awali aktivitas pola hidup sehat dan bugar Sepradi. Nah, seperti apa tuh Sepradi Sahabat Budaya O? Ini dia yang hadirkan untuk Kak Sepradi Sahabat Budaya informasi ini Sepradi O. Jadi memulai aktivitas kerja pagi hari dengan kondisi tubuh yang segar dapat membantu meningkatkan produktivitas dan konsentrasi sepanjang hari. Sejumlah ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat agar tubuhnya tetap bugar saat menjalani rutinitas pekerjaan Sepradi O. Nah, salah satu Sepradi, cara yang dapat dilakukan adalah dengan bangun lebih awal dan memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi sebelum memulai aktivitas. Nah, kebiasaan pagi ini Sepradi, kebiasaannya Sepradi dapat membantu mengurangi rasa kantuk serta meningkatkan kesiapan fisik dan mental. Selain itu, mengkonsumsi sarapan bergizi juga menjadi faktor penting untuk menunjang energi di pagi hari. Nah, menu sarapan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, kayak mineralnya dapat membantu tubuh kita Sepradi untuk memperoleh asupan energi yang cukup untuk beraktivitas. Nah, dilansir dari halaman Kemenkes RI, aktivitas ringan seperti peregangan atau olahraga singkat selama 10 hingga 15 menit juga dapat membantu melancarkan peredaran darah dan membuat tubuh kita Sepradi terasa lebih segar Sepradi. Oh, nah, tidak sedikit pekerja yang memilih berjalan kaki atau bersepeda ringan sebelum memulai pekerjaan Sepradi. Kebutuhan cairan tubuh juga kita perlu perhatikan. Terus mengkonsumsi air putih toh yang cukup setelah bangun tidur dapat membantu menjaga hidrasi dan mendukung fungsi tubuh agar bekerja secara optimal Sepradi. Nah, dengan menerapkan kebiasaan sehat sejak pagi, masyarakat dapat memulai hari kerja dengan lebih bersemangat, menjaga fokus, serta meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan berbagai tugas sehari-hari. Nah, itu dia Sepradi Sahabat Budaya informasi di ngopi pagi kita pagi hari Neo Iren kutip dari rri.co.id kita Sepradi O. Jadi bekerja di pagi hari itu awali aktivitas pola hidup sehat dan bugar Sepradi O. Yo Sepradi Sahabat Budaya, kita lanjut kembali yo menemani Kak Sepradi pagi hari Neo. Hiburan lagu-lagu Iren hadirkan untuk Kak Sepradi O. Setelah lagi jam 7 kita akan mengikuti kabar berita kita di jam 7 Sepradi ada seperti apa itu Sepradi O. Untuk Sepradi Sahabat Budaya yang bergabung kelas Sepradi sabar oh. Di sesi kedua kita Sepradi udah Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita jam 7 pagi nih Sepradi oh. Jadi jangan kemana-mana Ika oh. Tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat. Iren nganti Ika hingga jam 10 nih Sepradi.